0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, jangan lupa ya, jatuh bangkit kembali. Itu yang penting banget, Mampro 2. Jadi gak kapokan gitu loh ya, ibaratnya kalau kata orang. Untuk hal-hal positif, ya penting banget dong ya, ketika kamu jatuh, jadi itu sebagai pelajaran, kemudian bangkit lagi, lebih baik lagi. Wah, itu baru cakep banget, kece itu ya, Mampro 2. Tapi walaupun memang kebanyakan kalau jatuh kayaknya move on-nya lama, tapi semoga aja kamu gak tergolong orang-orang yang move on-nya kelamaan ya. Harus tetap ekspres aja nih buat move on-nya dong, teman Pro 2 ya. Oke, tapi ngomong-ngomong, hari ini gimana ya? Apa dong? Kabar cuaca dong, biasa. Kita tuh mau pantau gimana kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini dari BMKG Sumatera Selatan ya, teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang mungkin punya banyak banget rencana. Pokoknya list rencananya kamu tuh A, B, C sampai Z banyak. Cuma ya relate gak sih sama cuaca buat hari ini? Gimana kalau aku bakal ajak kamu untuk pantau kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat kamu nih, teman Pro 2, yang aku hadirkan dalam info cuaca. Kalau gitu langsung aja, ini dia ada info cuaca. Info cuaca. Oke, guys, biasa dong aku mau kasih info cuaca buat kamu dulu nih di edisi Senin 25 Mei 2026. Pagi ini bakal cerah berawan ya. Siang sampai dengan sore hari berawan. Tapi ada potensi hujan sedang nih di beberapa wilayah kayak di Oki, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, kemudian Muara Enim, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Musi Banyu Asin dan juga Banyu Asin. Potensi hujan ringan di wilayah Ogan Ilir, Prabu Muli, Pali, kemudian Pagar Alam, Empat Lawang dan Musi Rawas Utara. Kalau buat malam hari gimana dong? Berawan juga tuh. Ada potensi hujan sedang ya di wilayah Muara Enim, Pali, kemudian Musi Banyu Asin dan Banyu Asin. Potensi hujan ringan di wilayah Oki, Oku, Oku Selatan, Lahat, Empat Lawang, kemudian Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, dan juga di Palembang. Wow, malam hujan kita ya. Dini harinya bakal cerah berawan, yes, ada beberapa potensi hujan ringan di beberapa wilayah, cuman gak di Palembang dong ya. Jadi kamu harus waspada banget nih, teman Pro 2, dengan potensi hujan plus intensitas yang sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan juga angin kencang berdurasi singkat pada siang sampai dengan sore hari di wilayah Oki, kemudian Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Musi Banyu Asin dan juga Banyu Asin. Terus kalau malam harinya di Muara Enim, Pali, Musi Banyu Asin dan juga di Banyu Asin. Yes, itu dia teman Pro 2, informasi perakhiran cuaca buat kamu yang dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Iya sih, gak ada dia tuh gak apa-apa, bener banget. Ya, aku jauh lebih happy tanpamu, wow. Tapi mudah-mudahan bener ya, bukan cuma kata-kata, tapi isi hatinya kayak gitu. Gak apa-apa sih, percaya gak kamu efek atau kekuatan kata-kata kita yang bisa masuk ke dalam pikiran ya, itu tuh beda banget pasti teman berdua gitu loh. Jadi ketika kita tuh ngomong hal-hal positif, terus masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan kita tuh bakal kebentuk jadi pribadi yang positif juga. Yakin gak sih? Sama dengan hal negatif. Pas mikir jelek-jelek mulu, mood kamu pasti bakal jelek terus juga kan. Dan hari kamu berasa kayak kacau berantakan. Hah, gitu gak sih teman berdua? Dan itu tuh nyebelin banget sebenarnya, ya kan? Ya tergantung deh gimana cara kamu untuk menyikapi sesuatu, memandang sesuatu. Mudah-mudahan ya teman berdua, kamu termasuk yang bisa gitu loh, kalau aku bilang ya, bisa bikin mood kamu makin okay banget dengan positive thinkingnya kamu nih. Jangan negative thinking mulu pastikan ya. Okay. Dan juga pagi ini Prodavan pengen nyapain buat kamu, selamat pagi hari Senin ya. Balik lagi ke Senin, walaupun emang ini Seninnya Senin yang beda nih teman Pro 2. Senin yang bikin kamu bahagia, karena besok, lusa, dan seterusnya sampai tanggal 1 katanya sih bakal menikmati libur panjang. Yang libur-libur, yang enggak-enggak gitu ya. Tapi whatever lah ya, tetap aja aktivitasnya dengan penuh semangat kalaupun ternyata kamu enggak kebagian libur gitu. Nih, memang sih ya teman Pro 2, kita tuh kalau ngomong seputaran libur panjang, mungkin banyak banget juga yang sudah pesen tiket atau libur panjang sudah punya destinasi tertentu yang pengen banget kamu kunjungi. Rasanya tuh ya, waduh, enggak sabar lagi. Kemana? Ada tempat favoritnya kamu teman Pro 2 yang pengen banget kamu datangin misalnya gitu ya. Untuk seluruh pengguna moda transportasi, semoga selamat sampai tujuan aja gitu ya. Dan sekarang berbagai moda transportasi juga sedang mempersiapkan aja nih untuk mengangkut para penumpang dengan nuansa libur panjang nanti. Tapi memang ada beberapa warning yang diingetin lagi ya, termasuk nih kalau KAI sendiri itu mengingatkan juga untuk waspada di 40 perlintasan aktif kereta api. Hah, ini nih yang perlu banget, jangan sampai lupa ya teman Prodo pastinya. Jadi PT KAI juga menghimbau masyarakat supaya waspada. Ada 40 perlintasan sebidang aktif dan himbauannya disampaikan karena mobilitas masyarakat tuh cenderung meningkat ya, pesat banget nih saat bepergian, apalagi di weekend, apalagi bentar lagi libur panjang. Dan emang peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi seluruh pengguna jalan raya. Jadi Vice President Corporate Communication KAI, Anna Purba menjelaskan kalau kedisiplinan pengendara itu menjadi faktor utama keselamatan berkendara loh ya. Jadi hati-hati banget. Kalau di Palembang sih enggak juga, tapi beberapa daerah ya, apalagi Pulau Jawa tuh banyak banget perlintasan aktif nih teman Pro 2. Jadi waspada. Di Sumsel juga beberapa daerah dilalui rel kereta api juga banyak gitu kan ya. Jadi makanya hati-hati banget, jangan sampai nerobos. Ingat ya, beberapa waktu lalu insiden yang terjadi ya kan. Nah itu kan karena kelalaian juga sebenarnya gitu lah teman Pro 2. Kelalaian pengemudi, pengguna jalan dalam ya melakukan perjalanan sih kalau aku bilang. Jadi jangan sampai yang kita lakukan justru itu merugikan orang lain, apalagi mencelakakan orang lain. Waduh, jangan banget dong ya. Semoga enggak dong. Okay. Pokoknya jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas ya. Dan budayakan kalau aku bilang sih ketaatan kamu ya sebagai kebutuhan kita pasti dong.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

Roda FM oleh teman-teman terbaik kamu sama Pro 2 Particle Stars and Rabbit X Bottle Smoker. Udah aku play buat kamu, spesial banget nih ya teman Pro 2. Dan juga selamat pagi, ini nih balik lagi ngomongin seputaran Senin. Jadi ada yang ngechat aku bilang sebenarnya sih happy di hari Senin ini lebih ke alasannya karena sebentar lagi mau menikmati libur panjang. Uluh, yang mau libur panjang ya. Seneng banget nih, tapi iyalah ya. Pokoknya dinikmatin aja lah teman Pro 2, yang kena libur, ya gak libur gitu kan. Jadi kayak menikmati setiap aktivitas dan bagian hidup kita gitu aja sih. Itu bakal lebih menyenangkan aja sih kalau kita tuh kayak jadi pribadi yang seperti itu. Gitu kan ya. Okay. Jadi nih buat kamu juga yang teman berdua yang sekarang ya pagi-pagi sudah punya positive vibes banget, positive thinking banget. Wah, cakep ya. Semoga aktivitas kamu lancar-lancar terus ya teman berdua gitu. Ada yang mungkin gak terlalu banyak kesibukan sih sebenarnya ya pagi ini, jadi kamu tuh lebih kayak selancar luncur ya di dunia maya aja gitu loh. Penggunaan media sosial baik banget ya teman Pro 2, tapi harus tetap difilter aja mana yang boleh dan tidak, mana yang kayaknya mending nggak usah lah gitu lah teman Pro 2, karena efeknya bisa buruk banget. Salah satunya, tahu dong, akses internet yang mungkin bisa kamu rasakan ya, hati-hati seperti judi online. Yes, ini yang bahaya juga. Bahkan kan baru-baru ini kan Kemkomdigi tuh memblokir sesuatu ya kalau aku bilang. Ini terkait dengan judul yang berkedok prediction market. Itu teman Pro 2, ada aja kedok-kedok yang terjadi gitu ya. Jadi emang Kementerian Komunikasi dan Digital ini secara resmi telah memblokir akses situs website ya. Ini nih www.polymarket.com gitu deh teman Pro 2. Jadi hal tersebut tuh di samping Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar ya. Jadi emang teman Pro 2 disebutkan kalau pemblokiran itu tuh dikarenakan platform ini nih. Jadi platform ini tuh memfasilitasi taruhan berbasis uang gitu ya untuk suatu hasil kejadian tertentu. Meski emang sih ini kan dikemas dalam prediction market gitu ya. Misalnya nih menggunakan teknologi blockchain maupun aset kripto, tapi kan hal itu tetap aja dong dikategorikan sebagai judi online. Tetap gamblingnya tuh terasa banget ya. Jadi emang pemerintah melalui Kemkomdigi juga harus mengambil langkah tegas dalam melakukan pemblokiran gitu aja. Sebab emang dinilai nih aktivitas yang terjadi di situs tersebut itu tuh bertentangan banget sama peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan emang pemblokiran ini ditegaskan sama Dirjen RP

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: hormat dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ada tentang akunya Nubika teman berdua. Jadi kayak kita tuh flashback ke zaman udah oldish ya sebenarnya kalau aku bilang lagu satunya teman berdua. Tapi memang beberapa lagu yang emang kemudian di recycle itu tuh bisa jadi membangkitkan kenangan lama pas kamu dengerin lagunya versi dulu gitu sih. Atau enggak sih kamu ternyata gak terlalu suka yang recycle, sukanya versi originalnya yang berasa memang lebih pas banget gitu loh ya. Kalau kamu gimana teman berdua? Sekarang kan emang musim banget untuk recycle-recycle lagu ya. Jadi ada yang recycle gitu untuk lagu-lagu yang emang itu tergolong lagu-lagu yang oldish gitu, dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi baru gitu misalnya ya. Ada yang suka originalnya sih, walaupun ada juga nih teman berdua yang suka versi recycle. Kalau kamu sebuah lagu, sukanya yang mana nih kira-kira? Wow ya. Oke, nanti dulu aku mau kasih dulu satu kabar yang datang dari 5 orang pemuda asal Bandung yang tergabung dalam Pandawara Group. Ternyata mereka ini berhasil banget loh meraih 2 rekor dunia. Wow, congrats deh. Ini keren banget nih ya. Jadi 2 rekor dunia Guinness World Records. Dan kabar tersebut tuh ya diumumkan langsung melalui media sosial resmi mereka dengan memperlihatkan 2 sertifikat penghargaan yang diterima. Jadi teman berdua Pandawara Group ini meraih rekor sebagai pegiat lingkungan dengan jumlah pengikut TikTok terbanyak di dunia. Wow, di dunia loh, beneran di dunia ya. Saat ini kelompok tersebut memiliki lebih dari 12,1 juta pengikut di platform TikTok yang berkat konten edukasi lingkungan yang emang rutin banget mereka bagikan. Selain itu, mereka juga mencatat rekor dunia dalam kategori membuka dan memisahkan label serta tutup dari 5 botol plastik dengan waktu tercepat. Jadi rekor tersebut dinilai sejalan dengan kampanye mereka yang terus mengajak masyarakat memilah sampah plastik sebelum dibuang gitu ya. Alright, jadi Pandawara Group ini adalah komunitas anak muda asal Bandung sebenarnya yang emang dikenal aktif banget ya melalui aksi bersih-bersih lingkungan gitu. Jadi 2022 mereka tuh udah rutin banget mengunggah konten pembersihan sungai, pantai, sampai dengan area publik yang emang dipenuhi sampah. Nah, aksi mereka di media sosial tuh menarik perhatian publik loh karena emang dinilai mampu banget meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan gitu. Keren, keren, keren. Pokoknya sih TOPB gitu dah kalau aku bilang ya teman berdua. Indah banget lingkungan ini kalau banyak anak-anak muda kayak Pandawara ya teman berdua. Ngomong saling indah dan terindah, aku punya Aliando yang bakal aku play buat kamu spesial banget ya. Masih di Spada. Selamat pagi teman berdua dan masih dengerin suaranya Resti Chandra.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Jadi kata say so buat yang lagi dengerin Pro 2 FM. By the way, teman Pro 2, jam 9 artinya sekarang saatnya untuk aku ajak kamu untuk lebih intens ngebahas sesuatu yang berbeda. Wah, tahu dong ya. 9 ke 10 kita lebih tematik lagi. Aku bakal ajak kamu ke segmen special pada edisi kita Indonesia. Jadi satu jam ini teman Pro 2, aku bakal bahas itu deh buat kamu pastinya ya. So, kamu terus di Pro 2 FM, Palembang, teman terbaik kamu. Satu jam ke depan aku masih bakal terus nemenin kamu semua di Pro 2 FM. And now let's check this out, we got it. Ada GAC buat yang terus stay tune aja. Dan masih bareng Resti Chandra di Pro 2 FM. Spada, next edisi kita Indonesia.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Teman terbaik kamu.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan juga masih aja di Spada, edisi spesial ya. Ya masih spesial, kita Indonesia. Masih aku hadirkan buat kamu nih, teman Pro 2. Sambil tetap dong, aku pengen nyapain aja buat kamu ya, yang baru stay tune aja teman Pro 2. Ngomongin seputar kita Indonesia. Wow, ini yang penting-penting banget sih kalau aku bilang ya. Jadi anak-anak muda terutama di era terkini kemajuan teknologi, era digital, yang namanya semangat nasionalisme itu tetap banget harus ditumbuhkan, pasti dong ya. Jangan sampai ketertarikan kita kepada sesuatu tuh melebihi ketertarikan kita untuk mengenal Indonesia pada umumnya nih teman Pro 2. Ada kan gitu loh, misalnya yang kamu tuh kayak okay, bahasa gitu kan ya, menguasai sih okay, tapi bukan berarti memprioritaskan kemudian menggunakan dalam kehidupan sehari-harinya kamu banget. Termasuk banyak hal nih kayak pelestarian budaya gitu kan nih teman Pro 2. Sekarang kalau perfilman Indonesia aja udah bagus banget loh. Ini nunjukin kalau Indonesia itu udah bisa disejajarkan aja sama negara-negara lain, termasuk yang bisa memproduksi film dengan keren. Indonesia juga bisa juga nih, ya kan? Oke lah ya teman Bro 2. Dan yang pasti aku bakal kasih kabar terkait ke Indonesia juga buat kamu sampai dengan selesai nanti jam 10 deh pastinya. Sekarang aku punya beberapa lagu dulu nih ya teman Bro 2, enak banget dan pas banget buat kamu dengerin. Apalagi buat kamu yang sekarang lagi pada aktivitasan aja, sedang menjalankan beragam rutinitas kamu. Okay. Sekarang aku bakal play lagu satu ini buat kamu, spesial banget ya teman Bro 2. Ada GN Rawari. Buat yang terus stay tune, masih bareng Resti Chandra di Spada edisi kita Indonesia.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah gak ke daerah gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

Tiaraan Dini dengan Hadapi Berdua. Waduh, enak banget kalau ada masalah terus kamu ada kayak shoulder to cry on gitu ya teman berdua. Ada orang yang selalu kamu bisa andalkan, yang ya udah kalau ada masalah kita hadapi bersama yuk. Wih, indah banget. Sebenarnya banyak ya sosok-sosok seperti ini. Jadi gak melulu kita tuh kayak menyebutkan ini sebagai sosok yang ya someone special. Someone special tuh gak harus ke gebetan atau crush-crushannya kamu ya. Bisa jadi tuh justru ya, kayak figur sahabat gitu kalau aku bilang ya. Atau keluarga. Wah ini nih yang selalu ada banget gitu ya, keluarga. Jadi kangen sama keluarga, apalagi buat kamu yang mungkin jauh-jauhan gitu kan ya. Yang kalau ketemu libur panjang sebentar lagi nih, kayaknya agenda kamu adalah balik kampung ya. Seneng banget deh kumpul keluarga. Karena memang kalau kayak balik kampung tuh ada banyak tradisi yang mungkin tidak kamu temukan di tempat kamu saat ini gitu ya. Tapi pas balik kampung, wah keluar semua tradisi-tradisi yang ada gitu loh. Tapi memang sih penting banget ya kalau aku bilang menjaga tradisi di tengah arus globalisasi kayak sekarang. Setuju kan ya? Jadi sebagai seseorang yang emang tumbuh gitu, misalnya kamu yang dari desa-desa misalnya gitu, kemudian kamu merantau gitu, tapi merasa mungkin wah banyak tradisi budaya lokal gitu kan ya, yang ternyata gak ada di tempat kamu yang baru. Padahal kita tahu dong, itu tuh kayak identitas masyarakat itu ada teman produa dari tradisi dan budaya lokal. Sebenarnya kayak gitu ya. Memang sih kalau kita lihat juga nih ya, seiring berjalan waktu gitu kan ya, ini kan makin kuat juga pengaruh globalisasi gitu kan. Jadi bisa jadi banyak banget nilai-nilai tradisional yang akhirnya terkikis. Jadi di kota-kota besar tuh ya, budaya lokal tuh mungkin dianggap kurang relevan, atau mungkin lebih banyak ditinggalkan demi mengikuti tren atau gaya hidup yang modern gitu kan ya. Salah satu contohnya, semakin jarang juga nih generasi muda yang berpartisipasi dalam upacara adat kayak misalnya, atau kegiatan budaya di desa, ya kan? Oke lah ya, kalau yang memang kamu besar ya, terlahir dan besar di kota besar gitu. Cuman kalau yang mungkin dari desa, terus kamu ngerasa kayak ogah-ogahan banget, waduh jangan dong ya, no no no no. Takutnya kayak pergeseran tadi nih, pengaruh globalisasi juga. Jadi kayak terkikis banget ya budaya-budaya lokal, karena kita kayaknya sibuk banget ngikutin tren dan gaya hidup modern. Ini yang bahaya sih kalau aku bilang teman berdua. Semakin kesini generasi semakin muda gitu kan ya. Sekarang gen alpha yang pegang, ntar gen beta ya di kemudian waktu. Khawatir banget ya mungkin nih, aduh, budaya, kearifan lokal ini bisa terkikis kalau enggak kita jaga. Jadi dijaganya dari sekarang untuk generasi mendatang. Setuju gak sih teman berdua?

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan

Ruth juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

0: respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Bang teman terbaik kamu teman Pro 2 udahan ya. Udahan aja karena sekarang pas banget jam 10. Artinya waktunya aku kelar dong. Nemenin kamu semua di Pro 2 FM ya. Dan sorry banget buat minusnya aku teman Pro 2 buat edisi hari ini. Nah setelah resti bakal ada kakak Divi Oktavani loh. Nemenin kamu ntar buat santai siang. Kalau kita langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang. Resti Chandra pamit. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

Pro 2 saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan jalanan di wilayah Sumatera Selatan. Ia memastikan pelaku begal akan ditindak tegas dan terukur oleh kepolisian. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Polda hingga Polsek untuk memperketat patroli di titik rawan. Informasi kedua, warga Kota Palembang antusias mengikuti sosialisasi siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Car Free Day Jembatan Ampera Minggu 25 Mei 2026. Kegiatan ini digelar oleh tiga media publik nasional yaitu Antara, TVRI, dan RRI. Masyarakat berinteraksi langsung dengan petugas dan mendapatkan informasi seputar jadwal pertandingan hingga saluran siaran resmi. Teman Pro 2 Kapolsek Sinar Peninjauan menyalurkan sebanyak 25 paket bantuan sosial kepada warga kurang mampu dan penyandang disabilitas di Desa Karya Mukti, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan dan perhatian sosial. Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh jajaran Polsek Sinar Peninjauan bersama personel Babib Kamtimnas di wilayah desa setempat. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang sampai siang.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Santai siang hari ini bareng sama Divi ya, sampai jam 3 sore nanti. Aku bakal puterin Pro 2 Hits List sampai jam 12 nanti, lanjut sama info-info menarik lainnya pastinya. And kalau kamu mau request juga boleh banget, langsung WhatsApp aja di Pro 2 Palembang di 0816 1106 916, atau live chat RRI Digital. So this is for you Pro 2 Hit List.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dance No More by Harry Styles nomor 2. Wah, wow. Setelah comeback dengan album terbarunya Kiss All The Time, Disco Occasionally, akhirnya Harry juga lagi asik banget nih tur di berbagai negara. Salah satunya di Belanda, tepatnya di Amsterdam. Ini udah berlangsung selama beberapa hari sampai 5 Juni ke depan, teman-teman Pro2 ternyata. Wow, asik banget ya. Harry juga membagikan keasikannya di Instagram Harry Styles berbagai macam foto-foto dan juga keseruan dia tour di Amsterdam nih teman Pro 2. Tournya sendiri bertajuk Together Together dan masih bakal berlangsung hingga bulan Juni ke depan di berbagai kota ataupun negara di Eropa sih. Tapi untuk di Indonesia, masih nunggu-nunggu kabar sih ya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Itu dia The Milo featuring Pure Saturday dengan single terbarunya Tangguh. Wow, band The Milo ini emang jadi pionir banget ya untuk genre shoegaze. Dan kabar terbarunya nih teman pro 2, band ini bakal jadi salah satu musisi yang tampil di Prambanan tanggal 22 Agustus nanti. Widih, padahal udah puluhan tahun berkarya ya teman pro 2, tapi The Milo masih tetap eksis. Dan kamu tahu gak sih teman pro 2, gak cuma The Milo aja musisi lama yang eksis, tapi sekarang ada banget musisi-musisi baru, salah satunya Bahman, talenta lokal Indonesia, yang juga baru aja merilis single terbarunya Longing sekitar semingguan lalu nih teman pro 2. Tapi udah dapet banyak banget perhatian dari pendengar lokal maupun mancanegara, dari Indonesia sampai Filipina dan juga negara-negara lain, dengan lagunya yang emang ngena banget dan angelic banget teman pro 2. Apalagi kalau kamu dengerin liriknya juga, wih, cakep banget. Makanya tuh, baru dirilis sekitar semingguan lalu, tapi udah berhasil mencapai 50 ribu pendengar, bahkan ada sekitar 20 ribu pendengar bulanan. Ini dia buat kamu, Bahman Longing.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bareng Divya di Santai Siang Tahun Pro 2. Yes, ini Messi di Pro 2 Hit List. Dan aku tadi barusan puterin request dari Tahun Pro 2 yang ada di WhatsApp, lagunya Hara Celah Hati dan juga lagunya Alice Hallard Housekeeping. Kayaknya emang lagu Celah Hati tuh benar-benar polos and pure banget gak sih untuk didengerin. Dan ini juga bakalan jadi cocok banget nih buat nemenin kamu kalau lagi nyantai bareng atau mau ngobrol-ngobrol sama teman kamu. Mungkin gak terlalu ganggu gitu ya musiknya yang santai, slow, tapi tetap enak buat didengerin. Abis ini juga aku masih puterin lagu untuk Pro 2 Hit List, ada Morat, Stay, dan Adrian Halif 2001 Kali.

Yeah. Tahukah kamu, Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang ulu dan seberang ilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

Ya Sobat Pro 2, itu dia tadi request dari Sobat Pro 2 yang ada di WhatsApp dan juga di RRI Digital. Ada Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, dan juga Bernadia Rabunjau. Ngomongin tentang Bernadia nih, ternyata Bernadia bakalan rilis album Semua Hanya di Mimpi. Bentar lagi Sobat Pro 2, di bulan depan. Satu bulan lagi ya, dan ini udah bisa di pre-save ternyata dari Instagram Bernadia. Bakalan ada juga sekitar 10 lagu termasuk Kita Buat Menyenangkan dan juga Rabunjau yang kamu barusan dengerin tadi. Wah, wah, wow, keren banget gak sih? Memang musisi Indonesia tuh harus semakin aktif dalam berkarya, dan semoga aja masyarakat Indonesia juga semakin aktif juga dalam mendukung musisi-musisi lokal. Abis ini juga bakal aku puterin The Overtune Sampai Kapan, yang abis ngobrol-ngobrol juga sama Michelangelo, dan ternyata lagu ini tuh adalah pesan tamparan yang pas dari kakak untuk adiknya untuk kembali mengusahakan kehidupan. Dan mereka juga ngobrol kalau semua yang jadi saksi perjalanan band The Overtunes ini. Ini dia The Overtunes Sampai Kapan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kamu pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota? Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah. KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih, fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang, Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Teman Pro 2 bareng Divia. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12.01 waktu Indonesia Barat, sehingga sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro2 dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menunaikan. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: daging rendang sama jeroan enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Prodi FM, teman terbaik kamu, Tom Prodi 2 masih di Santai Siang bareng Divia. Dan kali ini kita bahas info edisi kuliner, Tom Prodi 2. Karena ini udah masuk jam makan siang juga ya. Semoga kamu udah dapat makan siangnya masing-masing. Makan siangnya berbayar tapi ya, untuk kamu yang sambil kerja ataupun mungkin bukan siswa. Nah, kalau kamu juga bahas info kuliner, kayaknya gak afdol kalau kita gak bahas yang lagi tren banget ya. Apalagi kalau bukan matcha. Ini kayaknya kalangan Gen Z semuanya tuh harus nyobain matcha gak sih? Ya walaupun aku sendiri gak suka matcha sih, tapi banyak banget dari kalangan Gen Z yang suka banget sama matcha, Tom Pro 2. Tapi pertanyaannya, kamu udah tahu belum sih cara pilih bubuk matcha yang benar-benar memang cocok, apalagi ini juga bermanfaat untuk kesehatan gitu, Tom Pro 2. Nah, tips yang aku baca di rri.co.id, waktu kamu membeli matcha, pastiin kalau bubuknya itu berwarna hijau cerah dengan tekstur yang sangat halus, mirip seperti bedak tabur. Kalau matcha asli sih umumnya berasal dari Jepang ya, dengan tekstur yang lembut dan kemasannya itu rapat. Jadi bisa terjaga kualitas produknya. Jangan lupa tuh pastiin juga label kemasannya hanya berisi bubuk teh hijau tanpa ada tambahan pewarna, perisa, gula maupun lemak berlebihan lainnya. Terus juga ada dua jenis matcha nih, Tom Pro 2. Ada matcha ceremonial grade yang cocok untuk minuman murni, sedangkan ada juga jenis kuliner yang biasanya digunakan sebagai campuran berbagai makanan modern. Contohnya kayak risol matcha. Kamu udah pernah nyobain belum sih, Tom Pro 2, risol matcha? Aku dengernya aja kayaknya unik juga sih, tapi mungkin aku gak akan nyobain dulu. Kalau kamu, Tom Pro 2, gimana nih? Bakal nyobain atau mungkin ada rekomendasi kuliner lainnya yang mau kamu rekomendasiin ke teman Pro 2 lainnya? Boleh banget dong. WhatsApp di Pro 2 Palembang di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pa. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pa, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
1: Telat, orangnya udah pergi.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih ya sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Bad Reviews by Sabrina Carpenter, tahun 2002. Kalau Sabrina sih ya, udah dengerin Bad Reviews-nya, udah dapet ulasan jeleknya, tapi tetap lanjut. Ini kalau kita ke konteks makanan sama toko ataupun tempat makan, kamu biasanya kalau udah ada ulasan jelek atau bad reviews gitu di Google Maps misalnya, atau di pesanan aplikasi online, kamu masih lanjut gak sih tahun 2002 pesan di tempat tersebut? Karena yang aku baca nih ya, berdasarkan hasil dari founder Pasta by the Park, Gina, itu penting juga nih ternyata review di Google Maps, dan Google Maps review itu sebagai salah satu pertimbangan para pelanggan sebelum menentukan pembelian nih tahun 2002. Jadi berdasarkan survei global juga, 91% dari orang-orang yang berusia 18 sampai 34 tahun itu ternyata mempercayai ulasan online sebanyak mereka mempercayai rekomendasi pribadi. Dan 93% dari konsumen juga mengatakan kalau ulasan online mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Nah, ini juga ternyata memang berlaku ya tahun 2002 ya. Masih banyak juga warga di Indonesia yang menggunakan Google Maps review sebagai pertimbangan mereka sebelum mengunjungi kafe, mengunjungi tempat makan, ataupun membeli produk dari tempat makan tersebut. Kalau kamu gimana tuh tahun 2002? Yang mempertimbangkan review di Google Maps, review di aplikasi online, atau mau coba-coba aja dulu?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Ya, Song Pro 2, hari ini segmen kabar olahraga. Aku bakal kabarin tentang daftar tim lolos Liga Champions dan juga kabar terbaru dari Iran yang kabarnya bakal memindahkan base camp Piala Dunia 2026. Tapi setelah ini, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan

Madrid juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

teman terbaik kamu. Ya, Zoom Pro 2 info olahraga pertama ini dari kompetisi Liga-Liga Elit Eropa atau Liga Champions 2026 yang telah resmi berakhir kemarin, dan sejumlah tim berhasil memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Nah, dari Liga Italia, kejutan terjadi nih setelah Juventus dan AC Milan gagal lolos ke Liga Champions. Sedangkan Juventus ini hanya bermain imbang saat menghadapi Torino, dan AC Milan harus menelan kekalahan dari Cagliari. Hasil tersebut juga membuat posisi 4 besar Serie A berubah di pekan terakhir nih Tom Pro 2. Como dan AS Roma berhasil mengamankan tiket Liga Champions setelah meraih kemenangan penting. Kedua tim ini berhasil mewakili Italia bersama Inter Milan dan Napoli. Dan keberhasilan Como juga menjadi sorotan karena mampu menembus 4 besar di akhir musim Tom Pro 2. Sementara itu 5 wakil Spanyol juga sudah memastikan tiket Liga Champions sebelum pekan terakhir La Liga berlangsung. Klub-klub tersebut adalah Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, dan Real Betis. Dan Tom Pro 2, untuk kamu yang pengen tahu lebih banyak nih tentang klub-klub yang berhasil lolos ke Liga Champions, boleh banget baca selengkapnya di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar olahraga terbaru lainnya nih, Tom Pro 2 datang dari Iran yang dikabarkan telah memindahkan base camp Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Meksiko karena masalah keamanan dan juga menghindari potensi masalah. Jadi Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, ini telah mengumumkan keputusan tersebut Sabtu lalu. Namun hingga kini FIFA belum memberikan konfirmasi resmi terkait pemindahan base camp Iran tersebut. Sebelumnya juga Iran dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Tashkent, Arizona, Amerika Serikat. Namun rencana ini berubah setelah muncul kekhawatiran terkait perang di Timur Tengah dan juga faktor keamanan lainnya. Dan Federasi Sepak Bola Iran menyebut tim kini akan bermarkas di Tijuana, Meksiko yang berada dekat wilayah San Diego. Piala Dunia 2026 juga akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

2, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, Official Terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Divia Tom Pro 2 di santai siang hari ini. Dan sekarang waktunya kabar entertainment untuk kamu yang pengen update. Ada kabar dari komposer anime Demon Slayer setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya. Mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah denger. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Yaudah, yuk kita jalan.

Ya, sama Bro Dua, kabar terbaru dari dunia entertainment, tepatnya dari peranimian di Jepang ya. Ini ada komposer Demon Slayer, Go Shina, yang mendapatkan penghargaan Best Score di Crunchyroll Anime Awards 2026. Dan penghargaan ini dia dapatkan atas karyanya di Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Chapter 1 Akaza Returns. Go Shina juga dalam speech-nya menyebut kalau timnya itu mempertimbangkan banget nih pengalaman penonton khususnya internasional dengan menerapkan special audio. Jadi musiknya itu memang diciptakan khusus untuk mereplikasi ruang Infinity Castle dalam anime tersebut. Widih, keren banget ya gak sih teman Pro 2? Kamu termasuk yang suka menikmati musik dari sebuah anime atau cuma suka sama ceritanya aja nih teman Pro 2?

0: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Kalah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh, gitu ya.
2: Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Eh deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Ketakutanku dari Batas Senja tahun Pro 2 yang mungkin sekarang kayaknya lagi dirasain sama anak-anak SMA nih. Karena ini kurang dari 30 menit lagi tahun Pro 2 untuk pengumuman SNBT, Seleksi Nasional berbasis komputer ya, tahun Pro 2 berbasis tes, yang akan diumumkan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti tahun Pro 2. Ini bisa kamu cek untuk pengumumannya di pengumuman Geris snbt.snpmb.id. Kamu juga bisa mengakses pengumuman melalui PTN Mirror yang telah disediakan oleh panitia SNPMB. Dan untuk hasil UTBK ini memang jadi momen penting banget ya bagi ratusan ribu peserta yang telah mengikuti ujian pada April 2026 lalu. Ini kalau berdasarkan konversi persnya juga, presentasi yang diterima itu ada sekitar 30% tahun Pro 2 dan presentasi yang diterima di pendaftar KIP sekitar 33,59%. Wah, wah, wah. Semoga nanti apapun hasilnya ya, itu adalah yang kamu harapkan tahun Pro 2, dan apapun juga hasilnya nih saat kamu buka pengumumannya nanti, mau hasilnya biru ataupun merah, tenang aja teman Pro 2, karena itu adalah bagian dari perjuangan kamu, bagian dari kamu yang memilih untuk berjuang di SNBT tersebut. Dan sama teman Pro 2, apapun hasilnya nanti, Pro 2 FM Palembang bisa jadi ruang cerita buat kamu. Kalau kamu mau cerita boleh banget ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916. Dan apalagi buat kamu juga yang udah bertahan dan berjuang.

0: buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Itu dia Cashy dengan Soft Spot. Ini juga yang aku rasain ketemu Pro 2 sih. I always have soft spot for you guys. And karena ini udah mau jam 3 sore nih ya teman Pro 2, akhirnya santai siang harus berakhir dulu. Tapi tenang aja, nanti bakal ada sore ceria bareng Naura dan Rian yang nemenin kamu. So thank you so much untuk teman Pro 2 yang selalu jadiin 91,6 FM sebagai frekuensi favorit kamu. Semoga kamu bisa jadiin frekuensi 91,6 FM sebagai frekuensi favorit kamu seterusnya. And yes, Divya dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 pamit. Bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Google memperkenalkan fitur AI baru bernama Gmail Live dalam ajang Google AI 2026. Fitur ini memungkinkan pengguna mencari isi email dengan percakapan suara menggunakan Gmail AI. Dengan Gmail Live, pengguna bisa menanyakan informasi seperti jadwal penerbangan, hotel, atau tugas sekolah tanpa mengetik kata kunci. AI juga mampu memahami konteks percakapan dan memberikan jawaban secara langsung, di mana Google menyebut fitur ini hanya menjadi opsi tambahan dan tidak menggantikan pencarian biasa di Gmail. Informasi selanjutnya, Quinta Brunson akan membintangi sekaligus mengembangkan film tentang karakter animasi Betty Boop. Film ini diproduksi bersama Fifth Chain Production dan Fleischer Studio. Film tersebut juga akan mengangkat hubungan antara pencipta Betty Boop, Max Fleischer, dengan karakter ciptaannya. Cerita juga akan menyoroti tekanan kreatif dan komersial di balik kesuksesan Betty Boop. Informasi terakhir, Star Wars The Mandalorian and Grogu menghadirkan petualangan Din Djarin dan Grogu ke layar lebar. Film ini disutradarai oleh Jon Favreau setelah sukses dari serial di Disney Plus. Cerita juga akan menampilkan aksi berskala besar sekaligus hubungan emosional antara Din Djarin dan Grogu. Grogu digambarkan telah berkembang setelah berlatih dengan Luke Skywalker dan menjadi lebih kuat. Pedro Pascal akan memerankan Din Djarin yang kini lebih fokus melindungi Grogu sebagai figur seperti anak. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mengakhiri pekerjaan bertugas, saya Naura, selamat sore dan sampai jumpa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar kamu sore ini? Semoga masih semangat semua ya menjalani sisa-sisa hari di sore hari ini. Selamat teman Pro 2. Hari ini seperti biasa di sore ceria kamu bakalan ditemenin sama Naura sampai jam 8 malam nanti. Dan pastinya kalau di sore ceria juga kita bakalan ngebahas seputar kota Palembang, terus tuh juga nanti budaya, entertainment, dan juga apa yang lagi seru di Indonesia. So teman Pro 2 ya, nanti juga di jam 4 kita bakalan ngobrol sama narasumber kita yang keren banget, ngomongin tentang salah satu project mereka, yaitu project ngebuat music video. Wow, menarik ya teman Pro 2. Kalau kamu penasaran ngobrol sama siapa dan gimana nanti obrolannya, jangan kemana-mana, make sure kamu selalu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Dirga terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore-sore kayak gini teman Pro 2 paling seru pastinya itu adalah jajan, ya enggak sih? Kegiatan yang wajib banget ya enggak sih untuk anak-anak muda, pastinya tuh jajan sore-sore, di mana lagi kalau bukan di Kambang Iwa, teman Pro 2. Jadi aku sekarang lagi memantau CCTV Kota Palembang ya teman Pro 2, tepatnya di Kambang Iwa yang sekarang kalau dari CCTV sih belum rame-rame banget nih yang jualan teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu pingin datang ke Kambang Iwa kayaknya sekarang jadi waktu yang tepat ya. Karena kamu gak macet-macetan di jalan, terus juga gak numpuk-numpuk gitu kan. Jadi enak banget untuk jalan-jalan sore juga sambil jajan-jajan makanan favorit kamu pastinya tuh teman Pro 2 ya. Tapi untuk kamu juga yang melewati Kambang Iwa, ini juga teman Pro 2 ya, jangan lupa make sure hati-hati juga, karena banyak banget yang nyebrang-nyebrang juga nih teman Pro 2 ya, dari area tempat jogging ke area jajan gitu. Jadi kalau kamu yang lagi bawa kendaraan, make sure kamu lihat-lihat juga nih teman Pro 2 ya, jangan langsung lurus aja gitu kan, takutnya lagi ada yang nyebrang gitu. So teman Pro 2, untuk nemenin sore hari kamu hari ini kayak aku bilang tadi ya, pastinya hati-hati di jalan ya. Ini dia dari Tulus untuk kamu semua teman Pro 2.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng Naura di sore ceria hari ini. Kayak Naura yang janjiin tadi, kita udah kedatangan tamu istimewa banget, teman Pro 2. Di sore hari ini kita bakal ngobrol sama dua narsum kita tentang cerita di balik produksi MV Lirikan Matamu. Penasaran kan? Ini ngobrol sama siapa sih emangnya? Apakah akan ada sutradara kondang di sini? Langsung kita sapa aja narsum kita sore hari ini. Halo. Hai, boleh maju dikit dong suaranya biar kedengeran. Oke, ada siapa di sini? Boleh kenalan dulu sama teman-teman Pro 2 Palembang.
1: Oke, perkenalin sebelumnya, nama aku Safana Nur Aisyah. Kalian boleh panggil Safa aja. Jadi aku di sini sebagai sutradara dari MV di balik Lirikan Matamu ini.
0: Wow, keren banget ya. Terus di sebelahnya ada siapa?
2: Halo semuanya, perkenalin nama saya Afla Muhammad Afas, panggil saja Afla. Saya di sini sebagai asisten sutradara dari Avian Picture yang memproduksi MV Lirikan Matamu ini.
0: Wow, jadi kalian ini apa nih sebenarnya? Apakah kalian ini organisasi kah sampai buat MV kayak gini, atau kalian tuh production picture kah? Gimana tuh sebenarnya?
1: Oke, jadi Avian Picture itu sebenarnya itu adalah kelas kami. Jadi kami tuh memiliki sebuah tugas mata kuliah.
0: Oke.
1: Okay. Yang mana kami mau diwajibkan untuk membuat musik video. Jadi kami membuat nama ulang kelas jadi sebuah kayak production house gitu. Jadi kami namain sebagai Efficient Picture.
0: Oke. Okay. Oh, ternyata ini nama kelas ya.
1: Iya. Yes.
0: Jadi kalian ini kalau aku lihat kepo-kepo Instagramnya, kalian anak UIN ya?
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Terus berarti kalian udah semester berapa nih?
2: Semester 4.
0: Semester 4. Berarti ini tugas semester 4 ini atau tugas sebelumnya juga ada?
1: Tugas
0: ini?
1: Semester 4.
0: Tugas nah. Semester 4 ya. Nah. Wow, gimana nih sejauh ini kalian punya production picture? Aku lihat-lihat soalnya kayak banyak banget kegiatan kalian ya. Ada bagi-bagi sembako lah, apalah, pokoknya banyak banget. Terus tapi dikemasnya tuh dengan gaya-gaya kayak production picture beneran ya.
1: Iya, benar.
0: Itu tuh gimana sih ceritanya?
1: Jadi ini tuh dari mata kuliah perencanaan komunikasi, yang mana kita tuh punya birokrasi. Jadi seolah-olah ini adalah beneran production house.
0: Okay.
1: Yang mana ada produser, ada sutradara, ada asisten, ada bagian marketingnya. Nah, jadi dalam Instagram kami tuh kami balut bahwa kami tuh seolah-olah beneran emang production house.
0: Pantesan, aku tuh awalnya bingung nih apa kak, organisasi kak, mereka ini apa ini sebenarnya, kan aku bingung ya. Ternyata tugas kalian ya, berarti iya. Udah aktif dari kapan nih?
2: Aktif mulai dari awal pertengahan ataupun awal semester 4 kak.
0: Oke, okay, pertengahan
1: di Februari,
0: ya. Di Februari. Oh, udah lumayan lama. Berarti sampai selesainya setelah MV kalian rilis ini, berarti tugas kalian selesai gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Jadi pembagiannya tuh kalian kan ada, kayak bilang tadi kalau production house kan pasti ada sutradara, ada produser dan lain-lain ya. Nah, kalau kalian sendiri tuh tuker-tukeran kah itu nanti, atau kalian bakalan ini-ini aja orang-orangnya yang jadi sutradara, produser dan lain-lain?
1: Ini-ini aja, jadi kami itu sistemnya untuk produser sama sutradara itu dipilih dari dosennya. Terus untuk ke bawahnya nanti tugas produser yang menyaring teman-teman dan memilih teman-teman.
0: Okay.
1: Jadi gak ada perubahan.
0: Gak akan ada perubahan ya. Oh, berarti rencana kalian udah ngebuat MV ini udah dari awal semester banget berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Lama ya?
1: Lama banget.
0: Tapi kenapa sih kalian milih namanya Efficient Picture gitu? Kenapa gak nama yang lain? Apa tuh, ada makna tersendiri kah?
1: Karena kelas kami itu adalah kelas E, jadi kami awalnya nyari dulu yang nama depannya tuh berawalan dengan huruf E. Jadi sebenarnya tuh sistemnya banyak, cuma setelah kami voting dan berbagai masukan dari temen, kami memilih efisien karena kami lebih menekankan pada efisiensi waktu dan kedisiplinan.
0: Ya ampun, gitu. Lucu banget ya. Ternyata efisiensi waktu ini kenapa malu ya ini sebenarnya ya? Apa kenapa ya? Kayak kamu kayak ini apa penjelasannya nih? Baru dengar hari ini kah?
2: Enggak, masih malu-malu aja.
0: Ya ampun, kenapa malu-malu? Kita mah santai aja di sini sama Pro 2 ya, enggak sih? Karena kita yang dengerin anak-anak muda juga pastinya seneng nih kalau dengerin kalian tuh kayak punya apa ya? Tugas-tugas kayak gini nih unik banget ya.
1: Iya.
0: Gimana sih kalian waktu pertama kali pembagian kelompoknya tuh?
1: Deg-degan sih, yang pasti deg-degan karena untuk dipilih jadi, apalagi kalau misalnya dipilih dari dosennya langsung, berarti itu kita ngemban tanggung jawab yang lumayan besar.
0: Bener,
1: karena kan
0: banget lagi
1: mata kuliah perencanaan komunikasi, berarti kita harus merangkul teman-teman untuk nyiptain sebuah production house yang kompak dan berjalan sesuai birokrasinya. Jadi enggak, yang dari marketing enggak bisa langsung ngomong sama produser kalau ada masalah, jadi dia harus sama penanggung jawabnya dulu. Jadi kami benar-benar menjalankan birokrasi kami.
0: Wah, beneran ada seolah-olah memang production house banget ya. Hmm. Berarti satu kelas berapa orang nih untuk di production house Evision Picture ini?
1: 25 orang.
0: Wih, rame ya ternyata ya. Wow, itu pasti ada ada talentnya nanti berarti ya. Ada
1: talentnya dari luar.
0: Oh, bukan dari kelas kalian malahan.
1: Jadi kami full crew semua.
0: Oh, jadi kalian benar-benar full crew. Oh, itu ngerekrut talentnya dari mana tuh?
2: Sebar-sebar brosur. Flyer.
0: Oh,
2: jadi dari Instagram.
0: Berarti ada auditionnya juga dong?
2: Iya, ada.
0: Oh, seru banget ya. Bener-bener yang tugas apa ya? Kayak tugas beneran buat production house beneran ya?
1: Harus di bener-bener realistis gitu.
0: Oke. Menarik banget loh teman Prodo. Aku baru tahu loh ada tugas-tugas kayak gini. Pas pertama kalian dengar bakalan tugasnya nih harus buat Instagram, buat production house, itu gimana sih respon kalian pertama kali?
1: Sebenarnya kami tuh udah siap-siap dari semester sebelumnya. Pas udah dapet di semester ini, kami tuh udah gimana ya, ada rasa kompetitif yang besar juga dengan kelas lain. Kayak kita harus menang, kita harus bagus. Jadi udah kebayang juga teman-teman yang cocok sebagai apa. Jadi kita benar-benar kayak, kamu tugas ini kamu harus fokus gitu.
0: Oh gitu. Terus pemilihan kalian berdua jadi sutradara dan asisten sutradara tuh gimana tuh? Kalo, ini dipilih dosen kan katanya?
1: Iya, kalau yang dipilih dosen itu produser.
0: Oh, produser doang. Jadi produser yang milih
1: sutradara. Itu bisa ngajuin, bisa dipilih juga.
0: Oke, itu gimana cerita kalian? Boleh dong diceritain.
1: Awal mulainya udah dari masuk kelas itu dosen udah banyak tanya gitu, yang mana kelihatan cocok untuk produser, sutradara. Lalu kami ada sistem voting.
0: Oke.
1: Okay. Untuk produser, kepilihlah temen udah kepilih produsernya. Nah, yang untuk sutradara itu masih gimana ya, masih bayang-bayang antara ada yang mau sama enggak. Nah, waktu itu aku beraniin diri aja ngajuin jadi sutradara.
0: Jadi kamu memberanikan diri, aku aja gitu ya?
1: Iya,
0: keren
1: karena
0: banget.
1: Ada gambaran juga dari kakak tingkat sebelumnya. Jadi dibilang pede tuh enggak terlalu, cuman ngerasa yakin aja. Terus untuk Astrada dan lain-lain itu produser yang milih
0: ya. Terus kamu gimana waktu dipilih jadi Astrada?
2: Awal-awal dipilih jadi Astrada rasanya kaget, baru pertama kali
0: kayak dapat ini ya, award ya.
2: Iya, kan sebelumnya belum pernah ada gambaran kalau kayak ini. Jadi perasaan pertama kali dipilih itu ada rasa bangga dan ada juga rasa kaget.
0: Pasti kayak sih itu. Apalagi sutradara kan berarti kalian yang bener-bener menghandle semuanya kan. Visionnya tuh dari kalian nih. Bener. Munculnya gimana tuh selama kalian menjadi sutradara dan asisten sutradara ya, tantangannya apa sih selama ini?
1: Wah, itu berat banget ya.
0: Berat banget ya. Berarti konsep semuanya kalian yang buat.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, bener.
0: Frame to frame ya.
1: Iya. Untuk dari tema itu sebenarnya kami ada sistem spin. Jadi per kelas itu spin dapat tema apa. Kami itu lebih menekankan tema dangdut yang kita buat lebih fresh look. Okay. Untuk Gen Z.
0: Kayak hipdut-hipdut gitu ya.
1: Iya, benar. Jadi kami kepilih, udah kepilih, terus tinggal kita nyiptain gimana kita mau buat alur cerita dari ini. Nah, itu tantangannya. Okay. Jadi kita buat skrip dulu tuh. Aku sama Astrada buat skrip. Nah, itu tantangannya, kami begadang terus.
0: Aduh, itu dia ya. Itu yang serunya sih tapi. Iya. Oke, okay. Kalau dari kamu gimana nih si Afla?
2: Yang pasti tantangannya karena kami udah beberapa kali ngajuin judul ke dosen, itu terlalu banyak revisi ya.
1: Iya.
0: Kenapa?
2: Karena memang disuruh dibuat bener-bener plot twist yang kayak film beneran.
0: Oh, pengennya tuh bener-bener kayak film gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terus?
2: Jadi mungkin itu yang membuat
0: susah ya, membuat skripnya juga pasti jadinya kompleks ya jadinya kalau mau buat kayak film kan.
1: Bener.
0: Soalnya kan gak ada dialog ya, otomatis kan MV soalnya kan.
1: Harusnya tuh gak ada dialog, cuman karena dari dosennya minta ada dialog.
0: Oh, ada dialog.
1: Jadi kita harus putar otak gitu, ini gimana biar nyambung gitu.
0: Okay.
1: Antara dialog sama musik videonya.
0: Ih, menarik banget. Aduh, ini udah mau bahas tentang music videonya tapi nanti dulu. Tahan dulu. Karena kita bakal bahas tentang music videonya setelah ini ya. Jadi kita break dulu sebentar ya. Untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, kalau pengin tanya-tanya sama mereka berdua langsung tentang music videonya, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816110916, atau juga kamu bisa tanya langsung di YouTube kita karena kita live juga di YouTube di RRI Pro 2 Palembang. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura,
1: Afla,
0: dan Safa. Belum kompak kita, selanjutnya kita baru kompakin ya. Oke, okay, baiklah. Oke, okay deh, kayaknya aku janjiin kita bakal ngebahas music video dari garapan mereka ya, yaitu Lirikan Matamu nih. Gimana productionnya, gimana perjalanan mereka ngebuat MV ini, pastinya seru banget ya kan. Banyak seru cerita banget. Pastinya kan.
1: Banyak. Pasti banyak.
0: Boleh dong, diceritain dulu. Tadi kan kalian udah ngomong, awalnya milih lagunya tuh dapetnya genre dangdut ya.
2: Iya.
0: Dapet spin kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Terus kenapa milih lagunya tuh Lirikan Matamu?
2: Itu tuh berdasarkan spin sebenarnya.
0: Oh, ini spin juga
2: iya,
0: berarti.
2: Iya, spin juga untuk judul lagunya. Cuma di sana mungkin emang kelas kami memiliki kemampuan di bagian itu, jadi kami juga mengusaha yang terbaik lah untuk dapat setelah dapat genre Lirikan Matamu itu. Sebenarnya ini juga dangdut lama kalau teman-teman tahu ya, dari karya Arafik. Nah, kami itu dapat yang versi aransemen India, jadi instrumennya dangdut
0: India. Oh iya, pantesan aku ngeliat posternya tuh pakai baju-baju India
2: iya.
0: Gitu ya. Oke. Okay.
2: Jadi itu tantangan terbesar karena rata-rata yang dapat India itu berarti itu yang paling sulit.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Karena kita harus menyesuaikan talent untuk yang India, ceritanya terus? Juga, terus kostumnya sama
1: suasana lokasi
2: iya,
1: tempatnya
2: bener.
1: Juga
0: iya lagi, jadi biar benar-benar berasa harus India banget gitu ya.
2: Iya, India banget dengan genre musik yang dangdut banget.
0: Aduh, iya lagi. Ini ada tantangan gak sih kalian juga sebagai anak muda ya? Mungkin kalian juga baru denger lagunya tuh pas kemarin dapet, gak sengaja dapet spin ya kan? Pasti nih,
1: iya,
0: gak mungkin pas. Kalian kayak aku suka India, gak mungkin. Pasti kalian baru tahu pas spin itu juga. Gimana sih tantangannya pas denger lagunya pertama kali, terus visionnya tuh gimana tuh?
1: Sebenarnya lagu Lirikan Matamu ini sedikit ambigu ya. Iya.
0: Sedikit kenapa ambigu. Tuh?
1: Dikarenakan dia punya lirikan matamu yang menarik hati. Ada juga di bagian lirik
2: yang malam perpisahan.
1: Ada pun tentang malam perpisahan.
0: Oh, jadi kayak ada dua perspektif gitu ya.
2: Iya.
0: Ya. Aku menarik. Terus
2: banyak sebenarnya ide yang harus kami keluarkan untuk buat MV ini tuh jadi
1: berplot twist
2: dan fresh look bagi Gen Z gitu. Dengan nadanya yang happy tapi juga ada liriknya ada bilangnya ya. Malam perpisahan. Jadi kami sendiri juga bingung gitu, ini gimana ya buat ceritanya.
0: Terus gimana tuh akhirnya menentukan satu konsep cerita yang sekarang digarap tuh?
1: Sebenarnya kami mendapatkan referensi ya.
0: Iya, oh, dari mana tuh?
1: Referensi dari film India juga.
0: Oke.
1: Yang berjudul Kuchi Hota Hai.
0: Iya, yang paling ikonik ya.
2: Iya.
0: Terus gimana tuh?
2: Karena itu kan kayak ngisahin tentang dua orang cewek tapi satu orang cowok.
0: Oke, cinta segitiga.
2: Benar, cinta segitiga. Tapi di sini kita enggak mau kayak sad ending itu. Kita harus tetap
1: happy.
2: Iya, harus happy.
0: Kenapa?
2: Karena lagu ini happy.
1: Happy, enggak ada bagian sedihnya.
2: Iya.
0: Oh, karena kayak lagunya tuh kayak jatuh cinta juga ya,
1: iya.
2: Jatuh cinta banget okay. Malah. Itu kita udah berapa kali ganti skrip? 3, 4.
1: Mungkin 4 kali ganti skrip.
2: Iya, mungkin 4
0: kali ganti skrip ya.
1: Alur ceritanya berubah.
2: Alur ceritanya
1: semua.
2: Berubah bener
0: dari drastis. Awal sampai akhir ini ya?
2: Iya.
0: Oh, kalau awal konsepnya gimana tuh?
1: Kalau awal kami ngambil konsep kayak film ADC, Kak.
0: Kayak di sekolah gitu.
1: Iya, kami awalnya mau pakai latar sekolah.
0: Terus?
1: Tapi dikarenakan dari dosen yang gak di ACC, jadi itu merubah-rubah sampai ke yang saat ini.
2: Iya,
0: saat ini India
2: saat
0: ini. Ya.
2: Itu kita buat skripnya begadang hampir tiap malam.
0: Sampai subuh. Revisi terus ya.
2: Iya.
1: Sampai sahur malah kan kemarin
2: iya,
1: buat skripnya pas puasa.
2: Karena pas puasa,
0: iya,
2: pas
0: penggarapan
2: skrip buatnya itu, karena kita ditunggu sama tim lain juga. Mau nyari lokasi,
0: iya,
2: nyari talent,
0: yang
2: jadi
0: mau...
2: harus skrip harus sudah selesai.
0: Bener, karena semuanya dimulai dari sutradara ya.
2: Bener.
0: Kalau sutradara belum punya vision, gimana mau jalan semuanya?
2: Bener. Kalau sutradara belum selesai, yang lain gak bisa jalan.
0: Bener banget. Kalian juga sebagai sutradara, pembagian tugasnya gimana sih untuk music video ini?
2: Maksudnya itu sutradara ke bagian...
0: ke asisten sutradara juga ke kalian berdua dulu sebelumnya.
2: Jadi kalau di bagian produksinya ada namanya tim directing. Jadi tim directing tuh ada isinya asrada, ada bagian script, ada bagian
1: board.
2: Storyboard. Nah di situ kami saling diskusi gitu gimana untuk scriptnya apakah okay enggak kalau begini gini. Jadi itu untuk skrip dia yang nulis kan, yang nulis sama ngembangin bahasanya. Untuk storyboard dia yang gambar boardnya gimana. Kalau aku sama Aslada sendiri sih kami barengan untuk buat ceritanya. Sama di lapangan itu
0: di lapangan
2: kami
0: kalian yang
2: saling backup juga
0: mengarahkan ya. Benar. Berarti ya, wah gila seru banget ya. Tapi kalau kalian sendiri dari vision kalian ya, kalian lebih fokusnya ke estetika music video ini atau lebih ke storytellingnya tuh?
1: Lebih kayaknya kita lebih nguatin ke arah estetik, arah ke India-Indiaannya kak.
2: Kami lebih ngementingin visual,
0: kalian lebih mementingin visual ya
2: dibanding alur cerita.
0: Oke, okay. Ini berarti visualnya bakalan India banget gitu ya?
2: Iya, India banget.
0: Boleh nggak dikasih tahu di mana kalian syutingnya nih? Berarti kalau yang India banget di Palembang tuh di mana sih emangnya?
2: Nah itu tantangan juga buat kami.
1: Itu sangat tantangan banget.
0: Susah banget pas nyarinya ya, di mana kah tempat yang India?
2: Ke India-Indiaan di tengah kota Palembang ini gitu kan.
0: Jadi iya lagi.
2: Karena kami mengusung tema anak muda juga, anak kuliahan, jadi kami nyari kampus.
0: Oke.
2: Okay. Nah, untuk kampus itu sebenarnya kami udah diarahin sama dosen di IBA karena itu kayak vintage-vintage gitu kan.
0: Oke, okay, terus?
2: Ya, sama satu lagi di lapangan ya.
1: Di lapangan. Sebenarnya ada beberapa opsi untuk di bagian lapangan ini, Kak. Yang pertama itu ada di Pinang Banjar, di daerah Gelumbang.
0: Oh ya, oke. Okay,
1: nah,
0: terus?
1: Kemarin kami sempat mau take di sana.
0: Terus?
1: Tapi ada problem hujan.
0: Aduh iya, lagi-lagi hujan-hujannya banget ya.
1: Hujan kan di sana nggak bisa take jalan ya. Pakai kapal. Jadi untung juga pada saat itu kami lewat di daerah Palem Raya, Kak.
0: Oke, okay.
2: Di Indralaya.
0: Gak sengaja kelewatan ini ya berarti?
1: Iya, gak sengaja lewat banget.
0: Terus?
1: Di saat itu kami ngelihat, oh bagus banget nih view-nya, sesuai dengan apa yang digambaran sutradara maupun saya, Kak.
0: Oke, okay, oke.
1: Terus dari situ izin sama kepala desanya dan alhamdulillah langsung di ACC sama kepala desa.
0: Wah, jadi syutingnya di situ ya?
1: Iya, di Palem Raya.
0: Palem Raya. Selain di Palem Raya ada lagi nggak tempat syutingnya? Biasanya kalau MV nggak mungkin vision visualnya cuma satu tempat, gong. Pasti ada beberapa tempat lagi.
2: Sebenarnya cuma di dua itu karena kita lebih mentingin lapangan yang luas.
0: Okay,
2: untuk lapangan sendiri itu banyak banget tantangan dari tim lokasi. Itu mereka sebenarnya udah lama. Kami udah sempat ke Desa Rambutan yang di arah Jakabaring. Pokoknya kami udah banyak
1: ke
2: survei.
1: Tanjung Senai.
2: Iya.
0: Bener-bener survei terus ya.
2: Survei terus. Jadi itu jauh semua karena kalau di Palembang ini kan
1: enggak ada.
2: Lapangan enggak ada. Mentok-mentok di golf doang.
0: Iya sih, benar.
2: Kurang gitu kan, Kak.
0: Kurang India gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, kurang India. Kami pengen yang lapangan bener-bener
0: yang banyak pohonnya. Kalian tuh pengen ada momen kejar-kejaran itu pasti ya.
1: Nah, iya, ada kejar-kejarannya.
0: Kalau India kan masih ada. Harus wajib banget ya.
2: Kejar-kejaran kayak main-main angin.
1: Selendang.
0: Iya, benar.
1: Rambut dikibas-kibas.
0: Terus-terus gimana gitu?
2: Untuk lapangan sendiri sebenarnya kita tuh kalau kami tuh baru dapet hamin satu, Kak.
0: Waduh, gimana iya. tuh jadi?
2: Kami sebenarnya udah lama ya dapetnya. Cuman sebenarnya tempat itu kurang, cuma karena kita udah nggak ada tempat lagi, nggak sengaja aja yang kayak kata Asrar tadi bilang lewat. Jadi itu seberangan tempat yang harusnya mau kami ambil tadi. Seberangan pas dicek, wah ini udah sesuai, nggak ada kebocoran. Jadi kita langsung fiksasi yang itu sama kepala desa.
0: Wah, jadi akhirnya di situ ya.
2: Iya.
0: Untung aja ketemu tuh, nggak sengaja.
2: Iya,
0: kalau nggak ketemu bingung nggak kalian di mana lagi tuh?
2: Iya,
0: udah hamin
2: bocornya.
0: Satu lagi
2: iya,
0: kan? Ya ampun.
1: Alhamdulillah juga nggak hujan pada saat.
0: Nggak hujan. Iya lagi
2: sih.
0: Karena pas kan lagi produksi mungkin lagi musim hujan banget ya kemarin.
1: Iya,
2: iya benar. Lagi musim hujan.
1: Untungnya pas hujan di hari kedua.
2: Iya hari kedua itu pas di kampus. Ibah di kampus.
0: Terus kenapa nggak ada momen hujan-hujanan aja? Karena film India kan banyak hujan-hujan juga tuh. Terlalu sedih ya.
1: Kami sebenarnya pengen ngambil adegan hujan-hujanan, tapi dari vendor kayaknya belum bisa
2: dan produksi tim produksi yang lain juga bakal repot karena itu lapangan yang benar-benar lapangan,
1: bakal
2: pohon
1: banget
2: jauh
1: mungkin.
0: Iya
2: takutnya
0: bener-bener.
2: Juga dari
0: nggak siap juga ya kalian
2: MUA
0: ya.
2: Segala macam itu bakal ngerusak yang lain. Kalau hujannya memang rintik biasa mungkin biasa aja, tapi kalau hujannya deras itu kayak ngancurin semuanya.
0: Apalagi kalau di film-film kan hujannya buatan ya,
2: bukan
0: ya,
2: beneran ya.
1: Pakai shower mungkin
0: hujannya estetik ya, ini mah hujan beneran mah nggak estetik sama sekali. Gitu kan. Tapi secara estetika selain India kalian ada lagi nggak sih unsur-unsur Indonesianya juga yang dimasukin, soalnya kalian kan lagunya lagu dangdut nih sebenarnya.
2: Kayaknya kita kurang kalau untuk menunjukkan dari keIndonesiaan karena kami dari talent aja kami ngusahain untuk yang India.
0: Muka-mukanya ada India-India
1: ya. India-Indiaan.
0: Talentnya jadi ketemu tadi audisi ya?
2: Iya benar
1: ya, audisi.
0: Oke, okay, berapa banyak
2: casting
0: tuh?
1: Yang audisi yang ikut audisi ada orang 12.
2: 7 8. Iya 12.
0: Banyak 12 ya ternyata.
1: Yang ikut audisi.
0: Berarti kalian ada kayak casting crew juga ya?
2: Casting director, talentnya
0: casting talent
2: kayak gitu. Casting talentnya satu harian full.
0: Terus gimana tuh?
2: Kami kebetulan juga dari tim, kan kami ada tim talent koordinator yang mana fungsi tim talent itu untuk nyebar flyer, nyari tahu tentang, jadi kayak kerjanya ngechat-ngechatin orang di Instagram gitu kan, mau nggak gitu. Nah, kebetulan dapet Bujang Gadis India, komunitas di Palembang.
0: Ada Bujang Gadis India.
2: Iya, jadi keturunan India banget. Di sana kami banyak dapet banget sebenarnya dari BGI tadi. Jadi rata-rata talent yang datang kemarin pas casting itu keturunan India semua.
0: Wah, jadi pas banget ya, sesuai ekspektasi. Untung banget ketemu ya. Oke, seru banget. Tapi aku penasaran, jadi momen-momen kalian syuting juga tuh kan, pasti kalau momen syuting tuh ada kadang-kadang gak mulus, gak mulusnya tuh banyak ya.
2: Banyak
0: kan?
2: Pasti, banyak banget.
0: Nah, kalau di project kalian ini ada gak drama-dramanya juga selama kalian syuting gitu? Atau ada beberapa proses tag yang, aduh susah banget ini ngetagnya, serius deh gitu.
2: Banyak sih kalau dramanya.
0: Apa kayak tuh, boleh dong diceritain salah satu yang paling berkesan aja deh untuk kalian berdua.
1: Sapi lewat.
0: Sapi lewat.
1: Benar. Pergerombolan kerbau waktu.
0: Iya. Terus gimana tuh?
1: Nah, itu mau enggak mau harus
0: nunggu ya kalian ya. Ya. Oke. Terus
1: itu termasuk yang salah satu bikin chaos dan lama juga mungkin.
0: Oh, jadi kalian nunggu berapa lama tuh? Jadi nunggu sapi lewat tuh.
2: Oh, enggak terlalu lama sih, cuman kayak kita lagi asik-asik lagi dapet itu feelingnya talent, tiba-tiba harus di-cut karena sapi mau lewat.
0: Itu lucu banget ya alasannya. Stop sapi mau lewat.
2: Iya,
0: gitu.
2: Dari lokasi bagian security-nya udah bilang tim kami kan, nanti dulu sapi mau lewat, ini banyak. Soalnya bukan satu dua, karena banyak.
1: Bener-bener gerombolan banget.
2: Gede-gede kerbau sih, lebih tepatnya tuh kayak kerbau.
0: Iya. Jadi agak mengganggu ya, momen-momen udah kayak emosional nih mungkinnya udah. Tiba-tiba ada sapi lewat, baiklah. Tapi gak apa-apa, itu jadi momen cerita lucu kalian juga ya setelah syuting ya. Kalau dari Syafa sendiri apa tuh?
2: Kayaknya pas nyari pohon deh, karena kami itu lapangan luas, sedangkan ada scene juga yang butuh pohon. Yang mana kayak kata kakak tadi kan ada bagian pohonnya.
0: Kalau gitu, India kan wajib ya ada pohon-pohon
2: lari gitu, hey, gitu. Nah itu susah banget nyari pohon. Tapi lapangan luas, karena yang kami dapat cuma lapangan luas.
0: Karena biasa kalau lapangan luas tuh gak terlalu ada pohon-pohonnya gitu.
1: Sebenarnya pada saat di tempat sebelumnya tuh ada pohon gak, tapi di sana ada bocor. Bekas vlog-vlog dari orang-orang.
0: Oh, jadinya nggak estetik ya.
2: Kebocoran juga, kebocoran tiang listrik kalau di-tag gitu.
0: Agak susah ya kan gitu-gitu ya.
2: Susah.
0: Kalian ada tim editor juga dong pastinya ya?
2: Itu dari vendor.
0: Oh, dari vendor semua jadi ya.
2: Jadi vendor tuh kamera, sama drone, sama editing.
0: Editor. Oh, jadi kalian tinggal nge-shoot aja ya.
2: Tapi dari tim kami juga ada yang ngerahin bagian direct thing of photography, ya, DOP-nya.
0: Nah, aku pengen tahu juga, tadi kan kita udah ngomongin tentang visualnya nih. Biasanya kalau music video itu, kalau orang-orang tuh suka buat easter egg kayak gitu kan, kayak sesuatu hal-hal kecil yang mungkin gak dinotis sama penonton, tapi kalian masukin gitu untuk bikin efeknya lebih spesial. Ada gak sih di MV kalian nih kayak easter egg kayak gitu?
2: Kayaknya itu lebih ke hal-hal yang kayak aku kalau berkesannya itu tuh kayak di baju, di wardrobe-nya. Jadi wardrobe yang kuliahan itu kami kami nyari referensi kayak anak kuliahan India tuh gimana. Itu kan mereka pakai selendang. Walaupun itu sebenarnya kayak lebih ke gak jelas. Kalau misalnya kita pakai tuh sebenarnya gak jelas.
0: Tapi
2: pakai selendang
0: iya
2: di
0: sih,
2: kampus gitu.
0: Bener.
2: Tapi karena banyak referensi yang aku lihat kalau di India tuh identik selendang, jadi mereka tuh pakai baju kasual tapi ada selendangnya.
0: Nah, kalau di India mungkin, tuh sering kayak gitu.
2: Mungkin kayak gitu yang mungkin orang lain nggak terlalu notice, tapi kalau mereka sadarin kalau tanpa selendang itu kurang dapet Indianya.
0: Bener banget. Emang selendang tuh bikin sesuatu lebih India aja ya?
2: Iya bener, identik gitu.
0: Identik banget. Kalau dari Apla sendiri ada nggak tuh?
1: Iya kemudian.
0: Tambahan ide mungkin yang kayak sesuatu yang nggak dinotis sama para penonton, tapi kalian tuh tahu itu tuh ada gitu. Dikasih klub bunga.
2: Itu kayak soalnya itu spontanitas hari H.
1: Iya, oh, karena itu spontan ya. Hari H aja kak.
0: Oh, nggak ada di storyboard ya?
1: Nggak ada. Tiba-tiba ada bunga. Beneran bisa juga dipakai bunga-bunga itu, jadi dipakai bunga-bunga ala India gitu.
0: Ih, lucu banget.
2: Itu tim kami mau nggak mau naik ke pohon. Padahal itu nggak ada di briefing sebelumnya. Kita udah rapat sering tapi.
1: Bener-bener.
2: Kita
1: muncul di hari H banget.
0: Wih, itu dia, seru ya. Aku jadi penasaran deh. Terus gimana?
2: Sebenarnya itu tuh enggak terlalu direncanain. Itu karena kita ada perubahan yang harusnya kita ikonik sama gitar ya. Gitar cuman karena kelalaian kami, gitarnya tuh enggak sengaja kena panas karena hari
1: hari itu
2: shooting tuh panas banget,
0: banget ya.
2: Jadi senarnya putus, jadi kita ngerusak scene itu,
0: ya?
2: Properti untuk scene itu. Jadi kita langsung muter otak di situ gimana ini tetap kelihatan estetik gitu.
0: Wah, itu dia. Yang paling seru tuh memang kejadian-kejadian di lapangan yang enggak ternotis kayak gini ya,
2: yang tiba-tiba yang kayak di luar ekspektasi.
0: Apa ya harus ngapain ya? Pasti kalian panik banget ya di momen itu ya.
2: Panik banget sih sebenarnya itu.
1: Sebenarnya chaos banget.
2: Chaos banget ya. Kita juga efisiensi waktu kan.
0: Jadi, itu gimana tuh cara kalian supaya dapat akhirnya bisa milihnya Bunga gitu.
2: Bunga itu udah dibawa.
0: Oh, udah ada sebenarnya propertinya ya.
2: Tapi itu cuma
1: bukan untuk di bagian scene filmnya.
2: Untuk photoshoot,
0: untuk photoshoot aja. Oke.
2: Okay. Karena mendadak gitarnya rusak segala macem, nyari pohon. Jadi kita langsung aja
1: puter-puter ide.
0: Puter-puter ide dapatlah ide
1: dapet
0: tadi
1: ide,
0: ya.
1: Bunga-bunga.
0: Oke. Okay. Tapi itulah yang bikin jadi momennya seru juga ya. Tapi aku nih belum tanya loh dari tadi, storyboard kalian itu sebenarnya apa sih untuk music video ini? Boleh enggak sih di-spill atau harus nonton nih music videonya teman-teman?
2: Storyboard itu lebih ke gambaran,
0: gambaran ceritanya,
2: gambaran
0: maksudnya.
2: Persinnya. Iya, jadi setiap satu scene itu digambar. Nah, teman kami yang gambarnya pakai digital.
0: Okay.
2: Jadi kayak komik gitu dibuat untuk arahan kameramen.
0: Secara ceritanya jadi nyeritain tentang apa sih MV ini sebenarnya nanti? Boleh enggak sih di-spill atau
2: boleh,
0: harus nonton music videonya nanti?
2: Sebenarnya ini harus ditonton sih, cuman aku spill dikit aja ya.
0: Spill dikit dong.
2: Jadi dia kayak tentang anak
1: tiga mahasiswa
2: yang untuk arahan utamanya.
0: Iya.
1: Satu laki-laki dan dua perempuan di sini.
2: Di sini ceweknya kita gambarin sebagai primadona kampus.
0: Wow.
2: Jadi cantik, centil gitu.
1: Yang benar-benar badass.
2: Iya, benar, cewek-cewek yang primadona banget gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Langsung jadi spotlight gitu. Nah, tapi di sini kita bakal ngarahin penonton sesuatu yang ambigu di awal, tapi di akhirnya kita bakal plot twist.
0: Ini dia, makanya harus nonton ya.
2: Iya,
0: ya,
1: biar
0: tahu
1: plot
0: twistnya.
2: Iya, biar tahu plot twistnya, nanti kalian kaget gitu.
0: Beneran kaget, kayak film India kan harus kaget kan. Di zoom in, zoom out gitu ya. Oke okay deh. So teman-teman berdua nih, nanti aku bakal nanya-nanya lagi sama mereka berdua ya. Kalau kamu yang pengen tanya-tanya tentang music video mereka tadi, bisa banget langsung WhatsApp aja di 0816110916 atau juga di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. So teman-teman berdua jangan kemana-mana, tetap make sure stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng Naura.
1: Aflah.
2: Safa.
0: Yeay. Finally. Berhasil kita ya, teman Pro 2 ya. Masih ngobrol sama mereka berdua, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas banyak banget, mulai dari production mereka gimana selama buat MV. Terus mereka bilang juga banyak momen-momen lucu, momen-momen seru gitu, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang ketinggalan obrolan kita, bisa banget langsung nonton lagi ya di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. So ini teman Pro 2, udah ada beberapa juga yang nanya di WhatsApp kita di 0816 110 916. Langsung aja aku bacain dari Reza di Pelaju yang bilang, halo kak, mau tanya selama produksi pernah nggak ada bloopers lucu sampai kalian susah fokus?
2: Kayaknya dari
0: ada boleh yang diceritain sering, yang sering ketawa sang sutradara ini ketawa terus katanya teman produa. Okay.
2: Sebenarnya dari aku pribadi iya sih, aku sering banget ketawa di hari produksi itu. Yang lucu itu banyak banget, cuma yang paling lucu itu saat kita mau nyontohin ke talent itu gimana scene, salah satu scene.
0: Ini aja udah ketawa nih.
2: Karena waktu itu nyontohinnya aku sama Asrada, kebetulan.
0: Oh, jadi lucu banget ya.
2: Iya. Jadi itu ada scene yang harus dua orang mahasiswa cowok harus menghadapi satu dosen. Jadi mereka kayak yang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah itu lucu sih, karena gak nyambung terus gitu. Jadi harus diarahin kanan kiri gitu.
0: Jadi kalian di belakang kayak kanan kiri gitu gitu ya. Kalau dari Apla sendiri ada enggak?
1: Kalau dari Apla mungkin pada saat malam sih, Kak.
0: Malam, kenapa tuh?
1: Ya karena soalnya pada saat malam kan ada beberapa yang udah capek, tapi ada beberapa tim yang masih semangat. Jadi kayak kalau udah selesai scene tuh mereka langsung semangat gitu ya.
0: Ngerti.
1: Ya, ada yang termasuk langsung yang bikin semangat, bikin ketawa juga.
0: Iya, jadi makin semangat juga walaupun udah capek-capek ya. Tapi itu yang bikin serunya ya. Tapi kan biasa kalau ngomongin tentang music video, kadang-kadang bloopers tuh suka ditaruh di belakang tuh. Apalagi kalau projectnya mahasiswa nih, biar ada momen-momen kayak lucu ya ternyata. Di kalian music video kalian ada enggak sih momen-momen bloopers juga tuh di belakang?
2: Behind the scene gitu kan.
0: Behind the scene.
2: Ada sih. Jadi di akhir video pas all credit itu kita masukin semua behind the scene. Cuma kayaknya itu gak ke video deh saat kami beneran ngakak gitu.
0: Aduh sayang banget ya. Padahal kalau ada suara kalian ketawa-ketawa tuh jadi makin lucu ya gak sih nontonnya juga.
2: Iya sih.
0: Tapi pas kalian nonton MV kalian secara lengkap tuh, gimana perasaan kalian? Pasti udah nonton semua kan? Udah selesai kan?
1: Saya belum gak.
0: Yang
1: karena
0: bener?
1: Yang
0: gimana
1: hak,
0: sih?
1: Yang ada hak buat
2: nonton
1: itu hanya sutradara.
2: Masa? Jadi dari dosennya cuman ngeizinin sutradara dan editor.
1: Oh. Nanti aku nontonnya pada saat udah muncul di
0: bioskop. Yeah. Oh, jadi surprise ya.
2: Yeah.
0: Kalau berarti udah enggak usah diajak ngobrol.
2: Iya.
0: Kalau dari Safa gimana pas nonton video klipnya berarti? Dikasih clue dong temennya nih.
2: Itu lebih ke vintage. Jadi tone kita itu benar-benar kayak ngegonjreng banget gitu tone-nya, karena memang kita kan India tuh agak rada-rada jamet-jamet vintage gitu kan, ada kan?
0: Jamet-jamet vintage.
2: Iya. Soalnya itu dari dosennya juga bilang kalau India tuh identiknya kayak gitu. Jadi gonjreng banget nanti tone kita. Itu sih yang bakal buat shock.
0: Ya bakal bikin shock orang-orang yang nonton ya.
2: Dibanding, soalnya kalau aku lihat-lihat dari kayak poster dari kelas lain itu, mereka lebih ke estetik.
0: Ngerti sih, estetik anak muda sekarang ya.
2: Saat aku bilang ke dosen maunya estetik, dosen tuh bilang, kamu itu India, jangan estetik gitu.
0: Kok gitu, India kan ada estetik sendiri ya. Oke deh, tapi kamu sebagai sutradara puas gak sama hasilnya?
2: Kalau puas tuh insya Allah kita puas aja sama hasilnya. Karena saat pas editing tuh ada kesalahan teknis juga buat kita harus susah ngulang berapa kali. Itu agak momen gak terlupa juga sih, karena pulangnya sampai subuh jam 4:30.
0: Berarti kamu yang nemenin editornya juga ya?
2: Iya. Jadi karena mepet gitu, jadi mungkin hasilnya tuh kurang memuaskan. Cuma untuk hasil yang saat itu udah cukup.
0: Udah yang terbaik lah.
2: Udah yang
0: ya.
2: Terbaik.
0: Oke deh. Wah, berarti nanti Apla tunggu ya, sabar-sabar ya.
1: Iya, ini udah sabar banget enggak buat nonton.
0: Karena kita belum kasih tahu nih kapan emang rilis MV-nya nih. Siapa tahu teman Pro 2 yang lagi dengerin dari tadi, aduh pengen nonton nih, tapi pasti cari di YouTube gitu. gak ada nih, mana nih music videonya?
2: Pertama kita bakal rilis di bioskop,
1: rilis
2: dulu.
1: Di bioskop,
0: dulu ya.
2: Gala premier.
0: Yeah. Oke.
2: Okay. Itu di hari Jumat tanggal 29.
0: Oh, minggu Mei depan ini. Ya.
2: Yeah.
0: Oh, di Jumat ini. Oke. Terus rilis resminya di YouTube dan platform-platform lain di mana, kapan tuh?
2: Kalau YouTube kayaknya kemungkinan setelah festival komunikasi.
0: Setelah
2: jadi kita festival komunikasi dulu, ditayangin di Atrium Opi Mall. Mungkin itu baru diriliskan di YouTube. Di
0: kapan
2: YouTube
0: itu kalau yang festivalnya berarti kalian?
2: Tanggal
1: 7 Juni.
0: Berarti masih lama nih orang-orang bisa nonton music videonya ya.
1: Harap bersabar ya.
2: Atau kalau mau yang udah kepo banget, hadir aja ke Atrium Opi Mall.
0: Oh, emang boleh?
2: Boleh.
1: Terbuka untuk umum.
0: Itu event terbuka untuk umum ya. Seru banget.
2: Nanti ditayangin, nanti enggak cuman MV kita kok yang ditayangin, banyak yang
0: itu, oh berarti semua MV kalian, tugas-tugas di semester 4 ini ditayangin di sana semua ya.
1: Semua
2: ada dancer-dancer juga nanti.
0: Wah,
2: seru deh.
0: Seru banget. Jadi kayaknya kalau udah penasaran banget ya, MV-nya gak rilis-rilis, datang langsung ke Opi Mall aja ya. Oke deh. So, lanjut lagi aku bacain pertanyaan di WhatsApp kita ya. Ini dari Putri di Bukit Besar yang bilang, pernah gak sih ada scene yang ternyata hasilnya beda dari ekspektasi?
2: Ada.
0: Apa itu?
2: Itu sebenarnya scene ini agak krusial. Itu scene yang harusnya ada di awal dan di akhir. Itu harusnya kita take-nya pagi. Cuma kayaknya pas pagi waktu syuting di hari kedua itu, kayaknya aku, karena aku santai, aku banyak ketawa. Jadi aku nggak fokus sama rundown.
0: Okay.
2: Ditambah hari kedua itu juga hujan. Jadi karena banyak kesalahan teknis gitu, jadi kita take-nya malam hari. Nah, itu tantangan yang paling besar. Gimana itu kelihatan pagi tapi kita ngetiknya malam.
0: Wah, itu susah banget pastinya.
2: Susah banget.
0: Lighting harus terang banget tuh.
1: Iya.
2: Benar.
1: Itu kami nge-push banget pihak vendor buat lighting.
2: Iya. Jadi itu udah sempet chaos, kayak yang kata Asrada tadi kan, udah chaos banget. Udah hampir nangis sih sebagai sutradara tuh, udah
0: ngerti banget lagi ya, udah panik banget pasti.
2: Udah panik. Dan yang buat hebatnya tuh tim kami tuh
1: bener-bener ngasih support.
2: Support banget.
1: Pada mereka, malam itu.
2: Mereka kayak heboh banget. Itu kan kalau udah dibilang cut, mereka hore, semangat. Jadinya aku yang perasaan aku sedih, kayak udah mau capek banget. Jadi gak jadi, ini harus selesai sih, ini bisa sih gitu.
0: Bener lagi, jadi makin semangat lagi ya.
2: Iya, itu berkesan banget sih. Malam hari, chaos.
0: Itu parah banget ya, udah sampai dari syutingnya malam harus dibuat kayak siang gitu.
1: Iya.
2: Itu. Jadi kita muter otak juga sih itu ya.
0: Derdor banget ya.
1: Buat nyari latarnya yang biar kelihatan pagi itu susah banget.
0: Tapi untung udah terlewatkan nih, luar biasa. Apresiasi dulu dong untuk diri sendiri juga. Hebat loh kalian berdua loh. Udah membuat project yang walaupun tugas kuliah ya, tapi ini tetap aja project besar untuk kalian berdua pastinya kan. Dan apalagi mengemban tugas sebagai sutradara dan asisten sutradara. Wah, keren banget nih. Pastinya kayak aku bilang tadi, kalau sutradara dan asisten sutradara nih punya peran yang penting banget. Apalagi kalau di MV-MV kayak gini ya gak sih?
1: Iya.
0: Keren banget kalian berdua. Wih. Jadi penasaran loh music videonya nih, sayang banget. Kenapa sih gak dirilis langsung aja?
2: Nanti
0: ya, kita surprise ya.
2: Oh, kami juga ada voting juga.
0: Voting apa tuh?
1: Ada
2: voting untuk MV film terfavorit.
0: Itu gimana cara votingnya kalau gak nonton nih? Kira-kira
2: nanti ada di share di platform Instagram kita juga. Bakal nge-share itu voting dari penilaian dosen-dosen untuk sebagai film terfavorit. Nah, itu di voting, di scan gitu.
0: Yang voting masyarakat nih boleh ya?
2: Boleh.
0: Masyarakat umum ya? I see.
2: Nanti berarti kalian voting ya.
0: Okay. Walaupun belum nonton videonya, langsung voting aja nih. Karena mereka udah cerita tentang konsep mereka yang juga seru banget ya, India-India. Apalagi kalau kamu yang suka India.
2: Iya, bener banget.
0: Langsung voting
2: cuman
0: aja.
2: Cuman kita sendiri yang India.
0: Iya dong, beda dari
1: karena
0: yang lain ya.
1: Karena talent kami juga mirip Shah Rukh Khan.
0: Yang bener. Ini awas hoax ya, aku lihat nanti. Berarti fans Shah Rukh Khan harus voting nih.
1: Harus wajib.
2: Wajib.
0: Oke, di mana bisa votingnya tuh?
1: Ada di scan, Instagram Bluecast dan juga Instagram Efficient Pictures. Di situ ada barcode.
2: Ada kode QR yang barcode. Terus nanti kita di scan. Nah, itu ada potongan admin bayaran juga gitu sebagai untuk biar masuk votingnya jadi film terfavorit.
1: Ada nominal harga buat votingnya.
0: Berapa tuh?
1: Minimal 10.000.
0: Minimal 10.000. Ah masih murah lah. 10.000 mah beli cilok juga cukup tuh.
1: Pencarukan.
0: Demi syarukan ya kita voting. Baiklah. Jadi teman periode 2 langsung aja ke kepoin Instagram mereka ya, langsung voting juga untuk tim mereka, grup mereka supaya mereka bisa menang Best Movie tadi ya.
1: Iya.
2: Terfavorit.
0: Terfavorit. Oke, teman periode 2. Seru banget ngobrol sama mereka berdua, tapi sayang banget udah jam 5 aja ini ya. Enggak kerasa ya kita ngobrol.
1: Iya.
0: Ya kan? Enggak kerasa udah jam 5 aja. Terima kasih kalian berdua udah hadir di Periode 2 Palembang ya. Boleh nih sebelum kita tutup obrolan kita, kasih pesan-pesan dong untuk teman-teman Periode 2 yang lagi dengerin dari kalian berdua. Ayo kok langsung
1: sutradara
0: terbaik dulu ya.
2: Pesan dan kesan.
0: Boleh terserah.
2: Oke. Pesannya untuk teman-teman apalagi yang baru masuk di dunia produksi itu sebenarnya banyak shocknya, cuman pesannya yang satu yang pasti pede aja jadi diri sendiri. Terus juga kita itu enggak cuma dengerin satu kepala, satu ide doang, karena banyak ide yang harus kita rangkul.
0: Betul.
2: Nah, di situ peran kita, kita juga harus lebih bisa, lebih mau nerima masukan orang lain gitu.
0: Oke, keren banget. Terima kasih Safa. Lanjut di sebelahnya asisten sutradara, silakan.
1: Mungkin untuk pesan-pesan buat teman-teman RRI Pro 2. Gimana ya?
0: Ini yang mau nangis nih kayaknya, mengharukan nih sepertinya. Siap-siap ya.
1: Terus konsisten dengan apa yang dimulai. Jangan pada saat mulai sesuatu berpikir untuk berhenti. Lanjutin terus apa yang udah dimulai sampai selesai. Karena apa yang kita mulai juga harus yang kita selesaikan.
0: Betul sekali.
1: Mungkin itu baik gak?
0: Luar biasa. Terima kasih Afla dan Safa. Keren banget ngobrol sama kalian berdua. Serius, siapa tahu teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin juga punya cita-cita mungkin jadi sutradara. Pas denger kalian berdua yang sebenarnya gak ada background sutradara sama sekali, tiba-tiba jadi sutradara, bisa menginspirasi mereka juga ya untuk coba buat film atau buat MV atau music film pendek gitu. Terserah apapun itu kan, pastinya bakalan keren banget.
2: Keren.
0: Karena anak muda harus berkarya dong.
2: Iya benar. Seru, capek, tapi pengalamannya banyak banget.
0: Setuju banget. Oke deh, thank you teman berdua yang udah dengerin. Terima kasih juga sama mereka berdua yang udah nemenin di sore ceria hari ini ya. Semoga nanti ada kesempatan untuk ngobrol sama mereka berdua lagi, mungkin di event-event mereka selanjutnya.
1: Amin.
0: Oke, thank you, bye-bye. Untuk teman berdua yang lagi masih dengerin Naura di sore ceria, masih bareng Naura nanti sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Periode 2 Palembang, teman terbaik kamu. We'll

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Stay With Me dari Chanyeol featuring Punch, ya teman Pro 2, yang jadi OST dari salah satu drakor yang wow, ikonik banget ya. Kalau kamu denger inget-inget drakor ini pastinya langsung Butterfly. Waduh, inget Butterfly era ya. Ya, drakor apalagi kalau bukan Goblin, teman Pro 2, yang bakalan merayakan anniversary ke-10 mereka juga melalui variety show spesial, di mana variety show ini bakalan bertajuk Guardian the Lonely and Great God and Anniversary Trip. Dan nanti di program ini juga bakalan menghadirkan 4 pemeran utama, yaitu Go Young, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, dan Jo In Ah. Wow, bener-bener nostalgia banget ya. Gak kerasa ya teman Pro 2, Goblin udah 10 tahun aja gitu ya. Kayaknya perasaan baru kemarin gitu nonton Goblin, nangis-nangis ya nontonnya. Ternyata udah ngerayain anniv ke-10 aja. Dan nanti itu di variety show ini juga bakal spesial banget, karena para pemain Goblin ini bakalan melakukan perjalanan nostalgia menuju pantai Gang Genem untuk mengenang momen ikonik drama tersebut. Mereka juga bakalan mengunjungi sejumlah lokasi syuting yang pernah muncul selama penayangan Goblin. So, untuk kamu yang suka banget sama film Goblin Teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, karena variety show ini bakalan rilis di 4 Juli 2026, di mana variety show ini pastinya bakalan ngebawa kamu nostalgia lagi di film Goblin.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Suma 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya Sal Priadi dengan Dari Planet Lain, teman Pro 2. Yang kalau ngomongin lagu satu ini pastinya langsung keinget alien gak sih? Apa sih dari planet lain gitu kan? Alien-alienan kali ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang alien, teman Pro 2, ada salah satu sutradara yang terkenal banget sama film aliennya gitu kan, film-film science fiction, yang dia bakalan kembali lagi menggarap science fiction. Udah bisa tebak belum siapa yang bakal aku bahas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau kamu nggak tahu, langsung aku spill aja, yaitu Steven Spielberg, teman Pro 2, yang kalau dulu tuh terkenal banget sama filmnya yang judulnya E.T. Nah, sekarang tuh setelah sekian lama ya, mungkin terakhir Steven Spielberg itu ngegarap film science fiction itu di tahun 2018 ya, terakhir yang judulnya Ready Player One. Kali ini di tahun 2026 dia bakalan ngerilis lagi film terbaru dengan genre science fiction yang judulnya Disclosure Day. Wow, menarik ya. Dan dari trailer perdananya ya, yang pertama kali diputar di ajang Super Bowl kemarin, itu memang menampilkan suasana penuh ketegangan ketika umat manusia dihadapkan pada fakta mengejutkan bahwa mereka tidak hidup sendirian di alam semesta. Sementara dunia belum siap untuk menerima kenyataan tersebut, yang akhirnya apa? Chaos, teman Pro 2 ya. Dan hal ini memang ngebuat gangguan di bumi ini yang akhirnya ngebuat para manusia tuh ujung-ujungnya kacau balau gitu kan. Jadi membuat bumi tuh hampir diambang kehancuran. Menarik banget kan, teman Pro 2? Pastinya kalau Steven Spielberg ngegarap film science fiction gak akan pernah gagal, teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2, film terbaru dari Steven Spielberg ini yang bakalan rilis nanti di bioskop kesayangan kita semua di tanggal 12 Juni 2026.

Yok. Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung dengan program Satu Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 1-15 bersama Qori'a Misbahutus Zolam SAG. Lalu di jam 18 tepat kita akan mendengarkan azan dan beduk maghrib di wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak kerasa ya, kayak Rabu depan kita udah ngerayain Idul Adha aja gitu teman Pro 2. Pastinya kamu sekarang udah pada siap-siap ya untuk menyambut Idul Adha dengan mungkin beberes rumah gitu kan, beres-beres, masak makanan, masak ketupat gitu teman Pro 2. Atau kamu punya tradisi khusus malahan di rumah kamu untuk menyambut Idul Adha. Menarik ya. Tapi karena Indonesia ini memang punya banyak banget suku ya, dan kita tuh berbeda-beda ya. Jadi kita memang punya tradisi berbeda-beda juga untuk menyambut suatu perayaan gitu teman Pro 2 ya. Salah satunya ini adalah perayaan-perayaan dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya untuk menyambut perayaan Idul Adha di Indonesia. Yang pertama ini ada dari Aceh teman Pro 2 ya. Di Aceh ini ada yang namanya tradisi meugang teman Pro 2. Jadi tradisi ini biasanya dilakukan menjelang Idul Adha dengan cara memasak daging dan makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur untuk menyambut hari

selalu dinantikan warga maupun wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Wow, menarik banget ya teman Pro 2 ya. Terus ada lagi juga dari Banyuwangi teman Pro 2, nama tradisinya adalah Mepe Kasur, di mana masyarakat Banyuwangi biasanya akan menjemur kasur berwarna merah dan hitam secara bersamaan di depan rumah masing-masing, di mana tradisi ini dipercaya sebagai simbol membersihkan diri dari hal-hal buruk, di mana kegiatan ini juga menjadi penanda masyarakat bersiap menyambut hari raya dengan suasana yang baru. Wow, menarik-menarik ya teman Pro 2, tradisi-tradisinya ya. Emang kayak aku bilang tadi, karena Indonesia tuh punya kekayaan budaya yang berbeda-beda, jadi kita juga menyambut perayaan Idul Adha tuh dengan cara yang berbeda-beda, tapi tujuannya tetap satu, dengan rasa bersyukur dan rasa kebersamaan. So teman Pro 2, kalau kamu sendiri ada gak sih tradisi yang sering banget kamu lakuin sebelum jelang Idul Adha seperti ini? Kalau ada boleh dong dibagiin di WhatsApp kita di 0816-110-916 atau juga di aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Untuk kamu juga yang ingin baca artikel selengkapnya dari tradisi-tradisi merayakan Idul Adha di Indonesia, boleh kamu baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura di sore ceria hari ini. Kayak biasa, kalau udah masuk jam 6 lewat artinya kita bakalan masuk ke segmen senja, seru-seruan aja ini Indonesia. Dan apa yang lagi seru di Indonesia ya? Kayaknya gak jauh-jauh dari film ya teman Pro 2, karena sekarang film-film Indonesia lagi bagus-bagusnya banget teman Pro 2. Dan salah satunya ini film yang bakalan rilis nanti di Desember 2026 dari Palares Film. Ini bakalan memperkenalkan film terbaru mereka dengan judul Desember Jani. Nah, dan film ini memang jadi proyek yang spesial banget karena seluruh jajaran utama mulai dari penulis, sutradara, produser hingga pemeran utamanya tuh diisi oleh perempuan. Wow, keren ya. Dan film Desember Jani ini menjadi debut film juga bagi sutradara dan seniman visual Aryani Darmawan, di mana naskah film ini juga akan ditulis oleh novelis sekaligus penyair pemenang penghargaan Sinta Haryadi yang untuk pertama kalinya terlibat sebagai penulis film. Wah, wah, wah, keren-keren banget nih. Apalagi kalau kamu yang suka baca, pastinya kamu udah gak asing lagi sama namanya Sinta Haryadi yang banyak banget nulis novel-novel yang keren-keren banget teman Pro 2. Jadi pastinya nih naskahnya juga bakalan keren banget ya gak sih? Dan untuk kamu juga yang penasaran, Desember Jani ini bakalan mengangkat kisah tentang tiga generasi perempuan dalam satu keluarga yang perlahan kehilangan cara untuk saling berkomunikasi. Dan di tengah hubungan yang renggang itu, sosok Jani berusaha untuk menjadi penghubung agar keluarganya kembali saling memahami. Jadi memang film ini menghadirkan tema tentang hubungan keluarga, jarak emosional antar generasi, hingga keberanian untuk memulai kembali. Wah, wah, wah, pasti bakalan nangis-nangis nih di bioskop ya kalau film-film kayak gini teman-teman Pro 2 pastinya ya. Pasti banyak banget yang relate juga. Wah, jadi makin gak sabar nunggu filmnya ya. Nanti semoga filmnya sukses ya teman Pro 2. Kalau kamu penasaran artikel selengkapnya, kamu juga bisa banget baca langsung artikelnya di laman resmi rri.co.id.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Change dengan mustahil, teman Pro 2 ya. Mustahil kamu ngelewatin obrolan malam ini. Karena kenapa? Di Pro 2 Jakarta bakalan menghadirkan music live chat bareng Change, teman Pro 2. Seru banget ya. Jadi teman Pro 2 ya, yang artinya juga kalau kamu bakalan dengerin Pro 2 Jakarta, aku harus pamit dulu dari ruang dengar kalian. Dan aku mengucapin terima kasih banget untuk kamu semua yang udah nemenin aku di sore ceria sampai mendekati jam 7 ini. Dan lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2 Pokemon berkolaborasi dengan Happy Asmara dalam video musik Kopi Dangdut versi Goyang Happyka. Dalam video tersebut, Pikachu tampil ikut menari bersama sang penyanyi. Kolaborasi ini juga bertujuan mendekatkan Pokemon dengan kehidupan sehari-hari masyarakat termasuk di Indonesia. Pihak Pokemon juga menilai musik dangdut cocok dengan nuansa ceria dan petualangan yang identik dengan anime tersebut. Informasi selanjutnya, Spotify resmi menjalin kerjasama lisensi terbaru dengan Universal Music Group. Kolaborasi ini juga menghadirkan fitur baru untuk membantu cover dan remix berbasis AI secara legal. Fitur tersebut memungkinkan pengguna berkreasi dengan karya musik yang berpartisipasi. Sistem ini juga memastikan musisi tetap mendapatkan bagian keuntungan dari setiap karya teruntun. Selain itu, Spotify juga berencana meluncurkan layanan Spotify Reserve bersama Live Nation, di mana program ini memberikan akses tiket konser gratis. Tiket konser eksklusif bagi pengguna premium berdasarkan aktivitas dan loyalitas mereka.

Informasi terakhir, anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pendidikan vokasi. Ia mendorong penguatan beasiswa serta pemanfaatan dana CSR industri untuk sekolah vokasi. Menurutnya pendidikan vokasi berperan penting dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap masuk dunia industri. Karena itu fasilitas praktik dan akses pendidikan perlu diperluas. Ia juga meminta penguatan program KIP dan PIP agar semakin banyak siswa tertarik ke vokasi. Selain itu juga CSR industri diharapkan tidak hanya untuk kegiatan sosial, tapi juga mendukung pelatihan dan penyerapan kerja lulusan. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat malam dan sampai jumpa.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita, lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Biar kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Okay, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
3: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Okay. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau nggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fanspage-nya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chat-nya gokil. Rame sekali. Apa nama fans
3: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini,
3: silakan komen
0: kita,
3: aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Okay.
3: Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Karena kan Unity Diversity harusnya bersatu. Keluar satu-satu.
2: Bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu. Okay. Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang beda. Label ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Empat
0: doang,
3: ibaratnya ya. Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
3: Di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru. Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 20%
2: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik, video juga.
3: Terus
2: promosi.
3: Bikin acara event sendiri, bikin.
0: Pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya,
3: gila. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mono ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
3: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Kasih tahu dong.
3: Dari mana Nurul? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Iya, okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah.

0: Yay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jawab apa-apa.
0: Enggak apa-apa,
3: tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: sendiri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih, Kak.
0: Kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
3: Iya.
0: Kok bisa ya?
3: Betul.
2: Aduh. Kalau ini. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga sih.
2: Gila sih itu.

0: apa masih kebanding-bandingin sama mantan?
1: Iya. Ya. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gil. Gue kan banyak yang relate sih.
1: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
1: Iya.
0: Lama-lama gila bro.
2: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
2: Yes.
0: Betul. Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya
3: aja. Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
2: kita
0: gokil.
2: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
2: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
2: Kita nulis lagunya iya bareng-bareng.
0: Yeah, okay.
2: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
2: secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
1: mungkin jauh lebih fresh sih.
2: Jauh lebih fresh.
1: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
2: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
1: Lirik juga.
2: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
2: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band.
0: Group vokal.
1: Jangan dong.
2: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
1: Iya.
2: Benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
2: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu Sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
2: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
2: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
1: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Jadi nge-rap.
1: Isi role
0: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
1: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
1: Gue yang nge-rap.
0: Swenson ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
2: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak ada.
2: Benar.
0: Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
2: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
1: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
2: Udah tadi.
0: Terus
2: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
0: Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetsen, lirik yang dinyanyikan Swetsen di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
1: padahal kan di video lirik udah tertulis
2: kan dan itu udah
0: ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
2: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
2: Betul banget.
0: Nah, dari 5 lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
2: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
2: Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
2: Beda agama.
0: Okay.
2: Satu lagi adalah harus kemana ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
2: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
1: Iya, itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
2: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan. Bener. Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya nggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
2: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
2: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works
0: ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Agak jauh.
2: Outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh, di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin 2 lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman 2 track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Menarik.
0: Iya gak sih? Tadi ada yang nanya locker soalnya, Kak. Ada locker gak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya gak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada.
3: Biar gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Karena sayang, kita nyesuain lagunya aja.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai grup vokal.
2: Betul banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya?
2: Di Bintaro,
0: dimana
2: di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh. Gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05. Itu sore, dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya.
2: Bener.
0: Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Gitu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Jangan
0: dracin. Dracins.
2: Dracin.
1: Lucu banget itu, boleh. Andrea Chance.
0: Kasih kredit gua ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Drama Chance ya. Drama Chance. Gokil. Lucu. Udah, terus abis itu kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Nice. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu ya.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang.
1: Gak
0: mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: solois ya.
2: Solois cowok.
0: Favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Gitu.
0: Bisa juga kompak, gokil. Saya ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sekali ya.
2: Oke.
0: Oke, untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya, dia juga kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
2: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak deh dia pengen punya mobil
2: impian? Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu, tebak aja kira-kira apa gitu ya? Apa lo jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut gak, sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 tau ya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi lah
2: setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
3: Karena susah dicuci.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gue usah kasih
1: pilihan nih, Kak.
0: Oke. 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, Bro?
2: Kopi, guys.
0: Kopi susu atau kopi
1: latte biasanya, latte.
0: Americano?
3: Latte ya.
0: Latte.
3: Oke.
0: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
4: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impian ya. Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih. Amin.
2: Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya. Oke, mantap.
4: Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya kita kubur dalam-dalam teman-teman.
4: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: Oh, REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
4: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi lu casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kan katanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya. Emang lagi sakit?
4: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Bagian refnya doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas.
1: Kompak kita guys.
2: Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama, gila udah puterin.
0: Apa ya, mau yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, Chance. Lagunya udah. Chance
2: lagu
0: sudah.
2: Chance sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
4: Ya, lagu Roma Irama.
0: Belum. Jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita, Mustahil. Jika segitu ya, one.

0: kasih.
1: Thank you. Gokil, lagunya enak-enak semua loh.
0: Terima kasih banyak.
1: Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Bener banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sesi diputar. Saya suka lama-lama lagi lah Pak MD.
0: Wah, terima kasih loh.
1: Tolong diputar juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances silakan aja Vicky. Dia main lempar, dia kaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
0: Terima kasih.
1: Udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig six di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye bye.
2: Out.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Dari kawasan Jalan Radi nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jaga malam, jangan kalau malam-malam ya. Mau galau juga gak apa-apa, bareng sama Selvian aja. Malam hari ini pukul 20-24 di 91.6 Pro 2 FM Palembang. Dan hari Senin ini teman Pro 2 bakal nemenin kamu dengan musik new release. Yeay, karena udah hari Senin ya. Gimana hari Seninnya? Happy dong. Happy, kalau menurut aku sih cuaca gak terlalu panas-panas banget. Tapi lumayan lah ya, bikin gerah. Gak terlalu panas tapi bikin gerah. Terus juga besok hari terakhir mungkin teman Pro 2 beraktivitas sampai nanti penghujung. Penghujung tahun 2020. Penghujung bulan Mei ya, bakal ada libur panjang menanti nih. Udah keluar belum sih pengumuman dari sekolah kamu? Ntar deh ya. Ada beberapa rilisan baru yang bakal aku spill buat kamu deh. Share beberapa diantaranya tentang proyek baru dari musisi dalam negeri ataupun juga mancanegara teman Pro 2. Ya, yang udah pada tahu mungkin ada rilisan baru dari The Script ya. Terus juga ada Adrian Khalif yang sangat super duper produktif di bawah label rekaman Emotion Entertainment. Dia punya single baru nih teman Pro 2 yang mungkin bakal relate banget sama kamu yang lagi apa coba. Emang lagunya nyeritain tentang apa sih? Ntar bakal kita kupas ya di Kupas Habis Musik New Release teman Pro 2 pastinya. Sampai nanti di pukul 21

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Yes, tahun baru dua. Jadi rilisan baru ada lagu yang dirilis pada hari Jumat kemarin, tepatnya 22 Mei 2026 dari Adrian Khalif. Wah, jadi kalau ngomongin Adrian Khalif, sebenarnya dia itu kan sempat ngerilis album waktu di tahun 2024. Judulnya itu adalah Harap-Harap Emas, ya. Banyak banget tuh single-single keren yang keluar dari album Harap-Harap Emas, termasuk juga yang bareng sama Bernadia kolaborasi. Belum lagi yang terbaru dia kolaborasi bareng sama Rizky Febian, ya kan? Ada juga bareng sama Abraham Kevin. Ada lagi yang bareng sama Dipa Barus. Dan kali ini Berjalan Sendiri dong. Ada lagu baru dari Adrian Khalif tahun 2002, judulnya adalah 2001 kali. Ini bukan ngomongin tahun, tapi ini khusus banget buat kamu yang pernah mungkin atau saat ini sedang menjalani sebuah hubungan. Tapi dalam hubungan itu ibaratnya ada tarik ulurnya. Tarik ulurnya maksudnya gimana? Dinamika dalam sebuah hubungan gitu loh. Kadang ada pertengkaran, abis itu baikan. Nanti ada marah-marahan, ada diem-dieman. Abis itu mesra-mesraan. Nanti ada masa ketika ribut-ribut ramai-ramai. Nanti tiba-tiba ada masa sepi, pengen masuk gua masing-masing misalnya. Nah, tapi kok masih tetap bisa bertahan? Karena ada rasa sayang, ada rasa cinta dalam hubungan ini yang membuat akhirnya ya masih tetap bertahan. Jadi kayak walaupun kejadian ini 2001 kali terjadi di antara kita, kita masih tetap bakal bisa sama-sama. Jadi kayak gitu sih. Lagunya yang dirilis oleh Adrian Khalif di bawah naungan label Emotion Entertainment, teman Pro 2. Yang sebelum-sebelumnya juga sebenarnya banyak ya lagu-lagu dari Adrian Khalif itu yang mengangkat tema tentang cinta. Cuma kalau kamu mungkin pengen ngebawa lagu ini setelah mendengarkan liriknya bukan tentang hubungan asmara, itu juga masih dapat banget sih. Kayak hubungan kamu sama orang tua, hubungan kamu sama saudara kamu, hubungan kamu sama sahabat kamu. Nah, karena ada lirik dalam lagunya tuh yang bilang kayak gini, biar 2000 kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik baik lagi, gitu ya. Coba deh ingat-ingat lagi. Wah, ini kayak jadi merenung ya. Berapa kali coba kamu tuh mungkin saling berbeda pendapat, ya berargumen, mungkin bahkan sampai bertengkar sama orang tua kamu misalnya, hanya dalam menentukan satu tujuan atau satu pendapat misalnya. Tapi tuh balik-baikan lagi dong. Kayak sama teman kamu misalnya, udah kamu bilang jangan, atau mungkin kamu gak usah kayak gitu, tapi ternyata dia masih ngelakuin hal yang sama yang bikin kalian jadi berbeda pendapat, tapi toh masih baikan lagi dong. Nah, jadi ini adalah realitas hubungan modern yang memang dipenuhi dengan perdebatan, kesalahpahaman, tarik ulur emosi yang ada di dalam lagu 2001 kali ini, teman Pro 2. Dan memang di lagu kali ini Adrian Khalif tuh dia pengen ngasih pendekatan yang lebih personal banget sih. Karena dia bilang lagu ini dia pengennya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan ini bukan terbatas hanya pada hubungan percintaan aja ya teman Pro 2. Pastinya semua fase yang pernah kamu lewatin dalam sebuah hubungan, bukan cuma hubungan asmara, itu pasti pernah ngalamin yang namanya tarik ulur. Jadi 2001 kali sepertinya bakal cocok banget buat kamu yang nyari lagu apa ya, untuk mendukung lagu tema deh gitu, untuk bisa mewakili deh apa yang emang benar-benar lagi kamu rasain banget teman Pro 2. Dan ini sendiri emang udah rilis secara streaming. Dan tahu nggak sih teman Pro 2, sebelum dia rilis resmi, lagu ini tuh sempet juga sampai viral gitu loh di TikTok. Karena emang ternyata emang penggalan lirik dari lagu ini kena banget nih sama apa yang lagi dirasain oleh kebanyakan orang saat ini.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting. Produ LP.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Ngomongin lagu kali ini dari Mancanegara, Tuan Pro 2. Masih ingat sama band yang satu ini? Harus dong. Apalagi ada singlenya dia yang kayak sampai sekarang bahkan bikin orang sampai termuntah-muntah karena saking sering banget dengerin lagunya, atau bahkan banyak yang jadi merasa ini aku banget. Yap, ada The Script, Teman Pro 2 yang punya single baru. Ya elah, mana ini dia tadi. Jadi kalau ngomongin The Script, ini adalah salah satu band yang udah punya banyak banget single-single yang mewakili apa yang mungkin dirasakan oleh para pria. Wes, kenapa aku bilang para pria? Ya secara biasanya kan gitu ya, kalau lagu yang nyanyiin cowok berarti dia mewakili apa yang dirasakan oleh para cowok. Begitu juga sebaliknya, Tuan Pro 2. Nah, kali ini ada Man in the Arena yang dirilis oleh The Script. Yap, kamu gak salah. Ada lagu yang rilisnya juga pada hari Jumat kemarin. Nah, jadi ini ngomongin band asal Irlandia, Man in the Arena. Ini adalah sebuah lagu yang ternyata mereka mengambil inspirasinya dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt. Wah, Theodore Roosevelt, aku ingat banget dulu tuh, dia ini salah satu ini juga ya, tokoh.

kalah dalam perang dunia di PBB juga waktu itu tahun 2002. Dan ini memang salah satu lagu yang membawa pesan penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Ini nyindir siapa banget nih? Lagu ini bisa dibilang adalah lagu yang penuh energi banget dan merupakan bagian dari album baru mereka yang nanti bakal rilis 14 Agustus 2026. The User's Guide to Being Human. Nih teman Pro 2. Single ini juga bisa dibilang sih jadi babak baru dengan pengumuman tur dunianya The Script. Jadi mereka punya tour nanti 2026 sampai 2027, Man in the Arena Tour. Dan tahu gak sih kalau Jakarta kan juga emang masuk ya dalam daftar kota di Asia yang bakal didatengin oleh mereka. Nanti di tahun depan, tepatnya bulan April tanggal 3. Nah, satu lagi nih, daftar band yang bakalan datang ke Indonesia yang wajib ditungguin buat kamu yang suka banget pengen sing along sama lagu-lagunya The Script. Nah, tapi walaupun tanggal konsernya udah dipastikan, The Script sendiri belum mengumumkan lokasi resmi ya untuk gelarannya di Jakarta. Ya, secara juga kan masih tahun depan ya. Dan kalau ngomongin single barunya sendiri, teman Pro 2, ini adalah lagu yang bisa dibilang juga The Script banget loh kalau kamu dengar lagunya. Suara vokal dari si vokalisnya, Danny, ini juga ngasih inspirasi yang kuat banget, ngasih manly banget deh, manly banget teman Pro 2. Man in the Arena. Dan kalau kamu mungkin juga lagi butuh lagu yang bisa ngasih kamu semangat, khususnya buat kamu juga para pejuang, kamu yang butuh banget inspirasi, kamu yang pengen menunjukkan sebuah penghormatan, cie, yang lagi berjuang apalagi ya, bukan hanya sekedar berkoar-koar aja, jadikan lagu ini aja deh sebagai soundtrack kamu teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ayah enggak, kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
1: Pro 2 RRI Palembang.
2: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
3: Bangun.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
2: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan

91,6 Prodi 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Signal Fire, teman Prodi 2. Gimana hari Seninnya? Hari ini teman Prodi 2, aku juga sempat heran di seputaran tempat yang aku diami. Lokasinya di mana? Itu enggak hujan, tapi ternyata pas lihat di media sosial, wah, ada beberapa lokasi di Palembang yang emang hujan ya, teman Prodi 2. Hujan enggak merata. Sama halnya juga rezeki yang mungkin kita terima hari ini, ada yang mungkin banyak banget, ada yang masih kering kerontang juga, teman Prodi 2. Iya kan? Judulnya apa? Cuma pengen kamu tahu aja. Semua tuh akan ada waktunya, punya bagiannya masing-masing. Iya gak sih teman Prodi 2? Hari ini mungkin kamu sedih, tapi besok mungkin kamu bakalan bahagia. Jadi ketika kamu mungkin lagi kalut, lagi galau, kepada siapakah kamu akan bercurhat? Cie. Karena kan sekarang gini, banyak orang yang butuh banget untuk bisa mengeluarkan segala unek-unek isi pikirannya, atau bahkan hanya untuk sekedar mencari mencari apa ya, bukan kayak ada sesuatu yang harus mendukung gitu ya, mendukung apa yang dia pikirkan, mendukung apa yang dia ketika dia mau ngambil suatu keputusan, tapi paling enggak ada sedikit interaksi lah yang bisa dikeluarin gitu teman Prodi 2. Dan tahu nggak sih ketika ada banyak orang yang mulai kehilangan kepercayaan dengan sesama manusia, akhirnya pilihan jatuh kepada bukan Anabul, tapi kepada AI, teman Prodi 2. Kalau kamu juga sempat melihat beberapa waktu belakangan ini banyak banget riset ataupun juga studi yang pada bilang ternyata sekarang banyak banget loh orang yang bahkan menggunakan AI buat sisi kesehatan. Jadi kalau dulu mungkin kayak dari bidang pendidikan, kemudian untuk utility ya kehidupan sehari-hari, ternyata sekarang udah bukan lagi ngerjain tugas kerjaan ataupun juga tugas-tugas sekolah, kuliah, ngebantu kamu untuk mencari jawaban akan sesuatu secara ilmiah ya. Ternyata dari sisi psikologis banyak banget yang curhatnya ke AI. Bahkan ya, anak-anak muda sekarang tuh lebih percaya buat curhat ke AI. Tapi kata siapa cuma anak muda? Ternyata teman Prodi 2, banyak juga loh orang-orang lanjut usia, khususnya kayak di Jepang, mereka yang lebih nyaman curhatnya ke AI dibandingkan ke manusia. Bahkan ada survei yang mengatakan bahwa alasannya tuh simpel. Kenapa? AI itu dianggap lebih netral dan tidak menghakimi. Dan profesor dari Universitas Chiba, Susi Nakagomi, bilang kalau banyak orang itu yang lebih gampang terbuka ketika lagi ngobrol sama AI tanpa takut dikomentari balik. Emang sih yang paling ditakutin ketika kamu mungkin ngobrol sama seseorang itu dikomentarin balik gitu ya. Bola aja ada komentatornya gitu. Apalagi ketika kita ngomongin kehidupan, ada aja komentatornya teman Prodi 2. Dan itu yang akhirnya banyak orang yang merasa bahwa penggunaan AI sekarang udah bukan lagi masuk ke kehidupan sehari-hari cuma sekedar untuk menjelaskan sesuatu, cara menggunakan sesuatu, sebab akibat sesuatu, tapi juga sebagai tempat buat curhat. Jadi hari ini kamu udah curhat belum sih sama AI?

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Ngomongin pulang teman berdua dari Musember, sebuah lagu yang mungkin ngewakilin kamu yang udah kangen banget, pengen mudik. Udah berapa hari lagi sih punya kesempatan buat mudik ya? Kalau kemarin pas hari Raya Idul Fitri nggak sempat buat mudik, ya siapa tahu kamu kali ini punya kesempatan, punya waktu buat mudik. Lumayan lah liburnya. Kamis kan libur cuti bersama tuh. Pemerintah juga menetapkan tanggal 27 alias hari Rabu. Itu kan hari Raya Idul Adha. Kamisnya libur cuti bersama. Jumatnya hari kejepit. Tapi gak sedikit juga yang kemudian juga pada WFH. Walaupun ada juga sekolah yang tidak libur. Tapi kalau kamu ternyata libur di hari Jumat, gak ada salahnya juga sih kalau ikutan. Yuk mudik yuk. Belum lagi tanggal 1. Itu juga tanggal merah ya. Ada yang inget gak? Tanggal 1 tuh tanggal merah loh. Tanggal 1 Juni. Coba deh cari tahu dulu. Kira-kira hari apakah itu tanggal 1 Juni? Karena ada yang bakal lupa cara juga sih teman pro 2. Nah, ngomongin liburan. Lagi-lagi sih sebenarnya kadang aku agak-agak gimana ya kalau misalnya kayak dikit-dikit ada studi yang katanya kalau kita liburan bisa meredakan stres. Tapi gimana coba kalau misalnya gak liburan? Kalau ditanya kapan terakhir ke selfie liburan, tunggu dulu konotasi liburannya kayak gimana dulu nih. Kalau pergi jalan-jalan keluar kota Palembang kayak terakhir tahun 2023. Wah, lama banget. Yap, bener banget. 2023, 2 tahun, 3 tahun, hampir 3 tahun nih teman berdua. Nah, tapi kalau liburannya yang memang benar-benar tidak melakukan aktivitas, tidak ada rutinitas, wah, ya seminggu yang lalu lah. Karena kita kadang tuh kalau udah ngomongin liburan, pasti pengennya tuh yang kayak, wah, mesti pergi keluar kota nih, mesti pergi jalan-jalan nih, mesti butuh modal yang besar nih. Ya kan, teman pro 2, udah pasti. Karena mungkin dulu dari zaman kita masih kecil, kalau udah yang namanya liburan bakal pergi ke rumah nenek misalnya. Kalau yang namanya liburan, orang tua bakalan meninggalkan pekerjaan juga, terus rombongan deh satu keluarga misalnya pergi ke pantai, pergi ke taman hiburan, pergi ke kebun binatang, pergi ke Punti Kayu. Pokoknya kemana pun itulah ya. Atau bahkan pergi jalan-jalan ke luar negeri misalnya, pergi ke Disneyland, pergi ke Jepang, pergi ke mana lagi, ke taman hiburannya Pokemon. Nah, karena itulah kita kayak liburan tuh kalau cuma di rumah doang tuh namanya bukan liburan gitu. Tapi sebenarnya menurut American Psychology Association, ini nunjukin kalau kamu kerja terus-menerus tanpa jeda, ini bisa meningkatkan risiko stres yang berkepanjangan. Udah pasti, bahkan bisa mengalami kelelahan emosional ya. Apalagi kalau kerjaannya tuh di bawah tekanan yang cukup tinggi. Dan ketika dia gak punya waktu buat pemulihan, ini bakal ngasih dampak sama kesehatan fisik sama mental. Makanya ngambil waktu istirahat dengan liburan singkat ataupun juga cuti berkala, itu punya nilai penting sih buat ngebantu tubuh sama pikiran kita buat kembali pulih ya teman pro 2. That's why ketika mahasiswa mungkin lagi libur, contoh di belakang nih ya, di belakang jalan, di belakang gedung RRI ini ada nama jalan di situ, terus ada kampus di situ juga. Itu kalau udah musim liburan biasanya tuh ramai banget ya, ada jajanan-jajanan di situ teman pro 2. Tapi kalau udah musim liburan sepi sama sekali ya, karena rata-rata juga mahasiswa yang tinggal di sekitaran kampus di belakang itu pada mudik dong, pada liburan dong, karena udah penat banget kan kuliah. Jadi ketika libur ya udah pulang aja gitu, bukan cuma karena untuk menghemat ongkos ketika kita hidup di kosan gitu ya, tapi kayak ya udah liburan yuk. Jadi liburan singkat teman pro 2 itu penting banget loh. Misalnya kayak 2 bulan sekali dibandingkan kamu harus nunggu liburan setahun sekali kayak gitu. Jadi pokoknya kamu gak perlu mungkin juga sebenarnya harus pergi jauh-jauh ya, kayak aku aja lah ya. Kalau kita ambil aja definisi liburan adalah bukan harus pergi kemana-mana dengan uang yang dengan modal yang cukup banyak lah ya, dengan tidak melakukan rutinitas seperti biasanya. Ayo kita sepakat kalau itu adalah liburan. Sepakat ya.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Pro 2 RRI Palembang.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, percaya atau gak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, official terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

bisa ngerasain yang namanya financial freedom, tapi tidak dengan seorang yang bernama Vinay Hirmet, teman Pro 2. Yep. Jadi dia itu adalah co-founder dan juga ex-CTO dari CTO Loom. Nah, dia ini adalah seseorang yang sebenarnya udah punya banyak banget pengalaman mencoba ini dan itu, karena kayak ketika kamu udah sampai di satu titik, terus ada satu pertanyaan, semua ini untuk apa? Terus kayak ya euforianya hilang, kok kayak cuma gini-gini aja gitu ya. Bukan tidak bersyukur teman Pro 2. Mungkin tiba-tiba ada kekosongan yang dirasain gitu ya. Nah, jadi gini nih. Ceritanya, seorang yang bernama Vinay ini, kalau mungkin kamu bilang enggak bersyukur banget sih lo. Nah, awal mulanya di tahun 2023, dia tuh punya perusahaan ya, Loom, yang diakuisisi oleh Atlassian senilai 17 triliun rupiah. Wow, otomatis dong. Dia bisa dibilang tiba-tiba jadi kaya raya banget, punya 17 triliun rupiah ya. Bahkan ketika perusahaan dia ini diakuisisi ya, Loom ini diakuisisi, dia tuh gak diusir gitu loh, kayak enggak, kamu gak pergi juga gak apa-apa gitu ya. Mau tetap bekerja di sini juga boleh, dengan iming-iming bakal tetap dikasih 1 triliun gitu untuk dia bisa tetap di perusahaan Loom ini. Tapi tahu gak sih, dia malah mendingan cabut deh. Soalnya apa? Soalnya dia bingung. Dia ngerasa bahwa dia udah ngerasain udah financial freedom nih, udah punya 17 triliun gitu ya. Gak butuh uang tambahan lagi. Ya ngapain, aku udah punya 17 triliun, ngapain mesti harus kerja capek-capek lagi gitu di perusahaan ini kan. Nah masalahnya, kemudian dia merasa kayak gak ada gairah gitu. Ibaratnya gak ada motivasi, gak ada semangat. Dan setelah dia keluar dari perusahaan yang sudah diakuisisi ini, perusahaannya dia, walaupun dia punya 17 triliun teman Bro 2, dia pun bekerja dengan apapun yang bisa dia kerjain gitu. Nggak ada inspirasi apa-apa, cuma sekedar kayak buat ngisi waktu aja gitu ya. Karena dia nggak ngerasa ada gairah kehidupan gitu dengan tidak ngapa-ngapain. Nah, terus gara-gara dia menolak untuk bekerja kembali di Loom yang udah diakuisisi perusahaannya dia ini dengan iming-iming 1 triliun rupiah atau 60 juta US dollar, dia malah pergi ke hutan. Awalnya sih dia tuh kayak hiking tipis-tipis gitu ya teman Pro 2. Berharapnya ketika mungkin dia pergi ke alam, kembali ke alam, jiwanya tuh akan kembali utuh gitu. Emang sih di sana dia merasa cukup tenang karena secara tidak langsung dia merasa bahwa pohon-pohon, semua makhluk hidup yang ada di sana itu tersenyum sama dia gitu. Dan akhirnya dia jadi punya inspirasi baru nih. Ah, bikin proyek deh. Proyeknya apa? Proyek robot. Karena apa? Karena dia suka. Tapi kemudian ketika baru 2 minggu berjalan, terus dia tuh kumat lagi nih si Vinay ini. Dia sadar kalau yang dia lakuin ini bukan karena dia suka sama bidang robotik, tapi lebih kepada dia tuh pengen keren kayak si Elon Musk. Ya waktu itu emang Elon Musk tuh lagi naik daun banget gitu ya. Nah di bidang teknologi kan lagi naik daun banget deh pokoknya si Elon Musk ini. Ya jadi dia ngerasa bahwa ya elah ngapain sih gue mesti capek-capek kayak Elon Musk gitu kan. Gue mesti susah payah kayak si Elon Musk gitu. Cuma pengen meniru, pengen jadi kayak Elon Musk gitu. Dan akhirnya goyah lagi nih pertahanannya dia, pendiriannya goyah lagi nih. Dan dia memutuskan untuk pergi traveling lagi. Ya secara ya masih punya 17 triliun kan. Traveling lagi bareng sama pacarnya selama 6 bulan. Tahu gak selama dia traveling itu, dia bukannya happy, tapi malah dia sering adu argumen gak penting sama pacarnya. Dan semua itu karena emang mentalnya dia tuh lagi gak beres gitu ya. Bayangin, dia ngerasa insecure, gak punya arah hidup, dan setelah putus sama pacarnya, setelah 2 tahun menjalani hubungan, dia bilang kalau ini semuanya adalah kesalahan sama dia. Kenapa? Gak tau, pokoknya dia bilang mental dia lagi gak bagus, dan ternyata emang ya, orang kalau lagi ngerasa insecure ataupun juga kayak butuh healing banget, itu emang larinya harus ke alam. Dia kembali memutuskan untuk pergi ke alam, dan kali ini bukan ke hutan, tapi naik gunung, naik ini ya, Himalaya, pergi ke Himalaya. Dia gak tahu mau ngapain, berangkat-berangkat aja gitu. Dan dia baru tahu kalau perjalanannya sebenarnya orang

kalau pergi ke Himalaya itu kan harus butuh persiapan ya, harus latihan dulu, terus juga ya nggak asal naik gunung ya udah naik gunung aja gitu, nggak seperti itu, karena ini adalah Himalaya gitu. Dan dia baru tahu ketika dia ketemu sama orang-orang yang sedang naik Himalaya juga. Eh kok mereka prepare banget ya? Kok aku gak prepare apa-apa ya? Nah ternyata aksi nekatnya dia ini malah ngasih dia ide baru dan semangat baru lagi. Dia jadi kayak ngerasa bahwa wah ada tantangan lagi nih di sana. Dan setelah pulang dari Himalaya, okay, kayak refreshing lagi gitu ya. Punya gairah baru, dapat semangat baru. Dan dia ngelamar kerja di Department of Government di Amerika Serikat. Kerjanya ini adalah yang dulu pernah dilakuin sama Elon Musk. Tapi ternyata cuma bertahan 4 minggu doang. Dia masih ngerasa bahwa tempat itu bukan tempat bagi dia. Masih ngerasa kosong, kemudian resign. Beli tiket juga, sekali jalan ke Hawaii. Dan di Hawaii sana dia belajar fisika, katanya buat bekal ilmu kalau nanti dia pengen bangun perusahaan lagi. Walaupun perasaan dia tuh masih kosong gitu. Dan semua ini dia ceritain dalam sebuah blog di tahun 2025 kemarin. Dan dia bilang dia gak minta dikasihani atau ngebandingin dengan kondisi orang lain. Dia cuma pengen curhat gitu ya. Karena dibilang kayak gini, ketika dia punya kebebasan yang tidak terbatas, dia malah bingung harus ngapain coba. Dia punya duit, dia punya kebebasan yang tidak terbatas, tapi malah dia bingung, aku harus ngapain nih? Ibaratnya dia ada di samudra yang luas ya. Dia ada di samudra yang luas, tapi dia bingung arahnya dia mau kemana nih gitu. Kemana ya? Ke arah mana ya? Ke arah mana gitu. Nah itu yang dirasain sih teman Pro 2. Jadi sekalipun mungkin kamu ngelihat ada orang yang wow punya 17 triliun, wow financial freedom, gak ada orang yang sempurna teman Pro 2. Pasti ada satu celah dalam kehidupannya dia. Dia masih tetap akan merasakan sebuah kekosongan yang ternyata itu dirasain sama seseorang yang masih di usia muda udah ngerasain financial freedom. Jadi buat kamu yang masih berjuang, tetap ya, jangan pernah ngebanding-bandingin kamu dengan si Vina ini.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menang.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 26 Mei 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Jazz More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal hadir buat kamu teman Pro 2 ya, dengan yang lebih tematik lagi untuk edisi Spada ini. Bakal ada edisi moderasi beragama. Aku hadirkan pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Jazz More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiy ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajamin amma ba'd. Hadirin, teman-teman Prodo RRI Palembang, ya insyaAllah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Al-Fakir Ilmu Muhammad Septiadi. Saya sangat benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk saya dapat mengisi suara di program Inspirasi Kolbu RRI Palembang. Alhamdulillah teman-teman, saya berharap apa-apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan pelajaran baik, dapat menjadikan nasihat yang elok terhadap diri teman-teman sekalian, dan terkhusus nasihat-nasihat saya adalah nasihat untuk diri saya pribadi. Teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Semoga senantiasa Allah hadirkan kebahagiaan dan di dalamnya ada kebaikan untuk diri kita, dan apa-apa yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin, Allah bantu diri kita, Allah hadirkan ke dalam diri kita rasa tenang, rasa sabar dalam menyikapinya insyaAllah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan diri kita, memberikan kesempatan bagi diri kita di pagi hari ini bukan tanpa sebab. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harapan demi harapan baru untuk diri kita. Tidak peduli seberat apapun dan seburuk apapun hari-hari kemarin yang sudah kita jalani, Allah memberikan kita kesempatan baru. Allah memberikan harapan-harapan baru untuk kita memulai hari ini. Karena itu bersyukur teman-teman dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkatkan keimanan kita insyaallah teman-teman. Karena itu teman-teman, kita harus paham, terkadang kamu berprasangka buruk ketika Allah menghalangi sesuatu yang kamu inginkan. Itu realita yang sering terjadi. Padahal Allah hanya menunda supaya bisa memperlihatkan padamu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu inginkan. Dari apa-apa yang kita inginkan, teman-teman. Tak usah risau, Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya, dan Allah lah sebaik-baik perencana. Percayalah bahwa apapun yang ditakdirkan olehnya, pasti akan selalu ada hikmah di baliknya. Ingatlah, ketika Allah menunda sesuatu yang kamu inginkan, mungkin saja Dia sedang melindungi kamu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka bersabarlah teman-teman, dan yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana yang tak pernah salah dalam memberikan yang terbaik bagi hambanya. Teman-teman, semoga kita semua dilembutkan hatinya menerima sebagai sebesar apapun nasihat-nasihat. Kadang ada tim, kadang ada satu golongan, dan juga kita harus paham, kadang ada waktu memang hati kita ini lagi gak nerima. Ngerasa apa sih salah mulu kayaknya. Pernah kan seperti itu? Seperti apa ya teman-teman? Karena itu pentingnya untuk menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana jika kesedihan dan ujian kita kali ini adalah bentuk dari hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau? Pernahkah berpikir demikian teman-teman? Atau barangkali Allah rindu pada doa-doa kita? Karena terkadang ketika kita diberi kebahagiaan, kita seakan-akan lupa pada Allah dan enggan untuk berdoa. Karena itu Allah hadirkan ujian dalam hidup kita agar kita kembali lagi pada Allah. Ini semua semata-mata Allah rindu kepada diri kita teman-teman. Seandainya kamu tahu, jika kopi tanpa gula akan terasa pahit,
maka hati tanpa Allah akan terasa sempit. Teman-teman, segala kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan di masa di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Jangan berkecil hati dengan kekurangan kita. Jangan pula sombong dan kelebihan kita, karena semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ila walan, syukron kasyiron, barakallahu li walakum. Sampai sini dulu aja ya teman-teman. Insyaallah bertemu lagi dengan Al-Fakir Muhammad Septedi di kesempatan yang Allah hadirkan di kemudian hari nanti insyaallah. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah ya. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. BTS resmi mengumumkan Jakarta dalam tur dunia Rerang pada 26 hingga 27 Desember 2026. Konser akan digelar di Gelora Bung Karno Main Stadium setelah terakhir tampil di Indonesia pada 2017. Penjualan tiket dilakukan melalui tiket.com dengan pre-sale membership pada 9 Juni 2026. Sementara penjualan umum dilakukan 11 Juni 2026 mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Harga tiket mulai dari 1,8 juta hingga 4,5 juta rupiah, belum termasuk pajak dan administrasi. Pemegang tiket VIP mendapat akses soundcheck, gift set, poster, dan juga jalur merchandise khusus. Teman Pro 2 Palang Merah Indonesia, PMI Kota Palembang memperkuat pemenuhan stok darah melalui kerjasama dengan Kecamatan Kertapati. Ketua PMI Palembang Dewi Sastrani mengatakan, kebutuhan darah di Palembang mencapai 7.000 kantong setiap bulan. Namun, PMI Palembang baru mampu memenuhi sekitar 5.000 kantong darah per bulan. Sementara itu, Camat Kertapati Rifandi Putra menyebut, terdapat sekitar 70 pendonor darah aktif di wilayahnya. Kolaborasi ini diharapkan meningkatkan partisipasi donor darah dan ketersediaan stok darah di Palembang. Informasi terakhir, Teman Bro 2 Palari Films memperkenalkan film terbaru Desember Jani yang dijadwalkan tayang pada 22 Desember 2026. Film ini menjadi proyek spesial karena seluruh jajaran utama produksi dan pemerannya diisi oleh perempuan. Film ini mengangkat kisah tiga generasi perempuan dalam satu keluarga yang kehilangan kedekatan emosional. Sosok Jani hadir sebagai penghubung agar keluarganya kembali saling memahami. Desember Jani dibintangi oleh Syampa Putri, Sigi Wimala, Tuti Kirana, dan juga Hyori Mika. Film ini dijadwalkan tayang menjelang Hari Ibu dengan tema keluarga dan hubungan antar generasi. Teman produksi Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi kamu untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar kamu melalui line WhatsApp dan SMS di 0816-1106-916 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

Baik teman terbaik kamu teman Pro 2. Hai hai hai, good morning. Selamat pagi teman Pro 2. It's time for Spada ya. Biasa dong ngomong seputaran Spada. Artinya pagi ini aku bakal kasih lagu-lagu bikin kamu semangat pagi. Dan bakal terus update informasi buat kamu dari Pro 2 FM ya. Udah ada yang libur hari ini, seneng banget. Tapi ada juga yang tetap aktivitasan dulu dong ya, yes, jadi beda-beda. Ada yang udah libur, ada yang masih beraktivitas gitu seperti biasa. Tapi kalau besok mah ya udah dipastikan ya tanggal merah, soalnya besok adalah hari raya Idul Adha ya. Oke deh ya teman Pro 2. Pagi ini kira-kira gimana suasananya kamu? Ada yang berpuasa hari ini ya, puasa Arafah. Wah, ini kayaknya banyak juga nih aku yakin ya yang hari ini berpuasa Arafah ya teman Pro 2. Yang lagi pada menjalankan ibadah puasa, semoga hari ini dilancarkan segala sesuatunya pasti. Amin ya. Oke, aku bakal kasih banyak info buat kamu teman Pro 2, include kabar seputaran Piala Dunia 2026 yang masih bakal terus aku hadirkan buat kamu. Tapi sebelum kabar-kabarnya yang aku bagikan, aku bakal kasih dulu nih, ini dia official theme songnya ya teman Pro 2 dari Piala Dunia 2026. Ada Shakira, ada Burna Boy.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI di Palembang. Teman terbaik kamu.
1: Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan

juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

0: happy-nya tuh beda banget ya. Kayak udah ready banget menyambut Piala Dunia nih kesannya, yes. Terus yang paling aku ingat adalah gaya dan koreonya nih. Kalau ada di Samsung Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2. Kita kan masing-masing punya gaya ya gak sih? Kalau di lagu yang satu ini gitu teman Pro 2. Termasuklah kita dari RRI Palembang. Kemarin sempat bikin video gitu kan ya. Yang isinya ya koreo buat ngeramain aja sih. Intinya tuh kayak gitu sih ya. Oke, Piala Dunia 2026. Gimana? Kamu udah siap ya teman Pro 2 untuk menyimak bagaimana perkembangan Piala Dunia 2026? Atau kamu udah punya jagoan sendiri? Kira-kira jagoan kamu di Piala Dunia tahun ini tuh siapa ya? Macem-macem sih. Dan kita juga sudah kayak sosialisasi juga gitu kan ya, sounding bagaimana kita gitu, RRI maksudnya bersama dengan TVRI dan Antara bakal mempublikasikan, menyiarkan gitu kan ya, menyebarluaskan juga informasi terkait Piala Dunia 2026 ini gitu. Jadi kayak selama dua kali minggu ya, dua minggu, terus minggu kemarin juga gitu ya, kita udah sempat hadir di tengah-tengah Car Free Day masyarakat Palembang, Sumsel gitu kan, yang menikmati suasana Car Free Day pagi. Kita udah men-sounding seputaran Piala Dunia 2026 gitu teman Pro 2. Ternyata antusiasnya banyak banget dan beberapa komunitas juga ikutan. Waduh boh, kayak seru-seruan gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu gak percaya, cek deh kontennya di Instagram kita gitu ya, di RRI Palembang pasti. Well, yang gak kalah seru juga teman Pro 2, yang juga kasih apresiasi dan semangat banget menyambut Piala Dunia 2026 tuh ada yang satu ini nih.
1: Selamat dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2026.
2: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

penasaran sama teman Pro 2 Bubble ya, dan beberapa waktu lalu sempat menuai isu miring sih gitu ya. Isyana ini ngebawain lagu ini gitu, dan pernah dengan tampilan yang serba ya relate lah sama lagunya yang ini teman Pro 2 ya. Langsung aja berhembus kabar-kabar yang kurang sedap seputaran Isyana Saraswati gitu loh ya. Yang katanya pemuja ke arah sana lah gitu. Padahal emang tampilannya doang. Ada juga yang komentar gitu kan. Wah, pernah banget nonton konsernya Isyana terus pas dia bawain lagu ini yang bertaku play aja Bubble teman Pro 2. Itu tuh kayaknya jadi pada merinding banget, dibilang udah ya kayak kurang nyaman sih katanya penontonnya. Padahal beberapa penonton lain ngerasa justru pas banget feel-nya gitu, ketemu banget gitu kan ya dengan lagu yang kayak gitu, tampilan Isyana yang gimana gitu dengan tampilan lighting dan panggung yang emang relate banget sama lagunya, itu kayaknya lebih ke totalitas. Tapi ternyata memang tidak semua orang bisa merasakan hal itu. Ada yang justru kok takut pengen keluar gitu katanya. Ya udah lah, whatever. Ini menunjukkan kalau pro dan kontra pasti ada. Tidak semua orang punya kesukaan, kegemaran yang sama. Bisa jadi si A bilang, ih bagus, keren, aku suka. Tapi yang lain bilang, ih enggak deh kayaknya gitu. Ya yang namanya taste, selera itu gak bisa disamain, gitu aja sih intinya. Tapi tetap berkarya aja buat semuanya ya. Oke, nanti bukan mau berkarya, mau liburan katanya. Duh, yang mau liburan, yang bakal nikmatin libur panjang ya. Udah beli tiket belum? Kalau kamu pengguna moda kereta api nih teman Pro 2, coba beli tiket dulu coba ya. Jadi dari KAI ya, KAI Palembang ini menyiapkan ribuan kursi menyambut libur panjang nasional bersama. Yes, pas buat kamu yang mau berangkat ya. Jadi dari PT KAI di Divre 3 Palembang ini menyiapkan sebanyak 28.928 tempat duduk ya teman Pro 2. Ini untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat pada momen libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kemudian ketemu sama Hari Waisak juga, serta Hari Lahir Pancasila. Jadi mulai 26 Mei ya, mulai besok sampai dengan 2 Juni 2026. Mulai besok, mulai hari ini sampai 2 Juni 2026 gitu maksudnya. Yes. Oke. Jadi dari manajer humas KAI di Divre 3 Palembang itu mengatakan kalau KAI ini berkomitmen loh ya untuk menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan juga tepat waktu bagi masyarakat yang memanfaatkan momentum libur panjang untuk bepergian bersama keluarga maupun barang kerabat. Gitu teman Pro 2. Banyak ya tadi ya penyediaan tempat duduknya 28.928 gitu deh. Jadi teman Pro 2 sampai dengan kemarin aja gitu tingkat pemesanan tiket untuk 3 kereta api itu udah mencapai 114% loh dari total kapasitas yang disediakan, atau sebanyak 32.969 tiket selama masa liburan panjang berlangsung. Udah lebih malah ya. Saking antusiasnya gitu deh. Pengen cek lagi infonya? Udah gampang banget. Langsung aja deh kamu cek di laman rri.co.id.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

The Box Alan Tadelako, teman bro duo, udah aku puterin buat kamu, spesial banget ya. Aku ambil dari kantong albumnya Kemenkraft yang pasti karya anak-anak daerah ya, yang wah keren-keren banget sih sebenarnya ya. Kasih apresiasi luar biasa banget di teman bro duo. Jangan salah, kadang-kadang talent dari daerah itu tuh udah keren-keren banget loh. Jadi mungkin kansnya untuk tampil lebih melejit lagi memang belum, tapi bukan berarti emang mereka gak punya kompetensi di sana. Ada banget. Kadang-kadang yang tersimpan di daerah tuh yang keren-keren banget loh teman bro dua gitu. Tinggal tunggu bagiannya aja kali ya, kalau aku bilang gitu sih. Ya bisa